0: semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
1: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
0: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Dan nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
4: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
5: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Seharian mereka.
5: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
7: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
8: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
9: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
6: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
10: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
6: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
12: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
11: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
13: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita tip lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak di rumah atau pun di, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
11: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ana Kusuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
14: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kamu karena kami juga kalau pet shop. Nah, cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
15: Gitu. Nah, Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
16: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
14: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
17: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
14: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia, ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah empat dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
17: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal, menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan, mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
18: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkas.
17: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakhiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Zaini, dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan di Sintang Menyapa pagi ini masih bersama saya Yaptra, pendengar ya, teman Anda. Dan jangan lewatkan juga nanti siaran langsung ibadah minggu langsung dari gereja GMII Nasaret ya, di Jalan Jorora 2 Aksaya Kecamatan Sintang. Dan di hari Minggu ini ya, tanggal 2 Agustus 2026, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang dan sudah di jam 7 lebih 31 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan selamat berhari Minggu untuk Anda yang melaksanakan ibadah di hari Minggu ini ya. Mungkin sudah siap-siap juga. Dan nah, tentunya tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Selamat melaksanakan ibadah Anda di hari Minggu ini. Ya, masih bersama saya Yaptro, penegar temani Anda di Sinta Menyapa pagi ini.

kami dalam kerajaan surga dan diperkenalkan untuk itu untuk anak-anak sekolah minggu akan beribadah dalam ibadah mereka berapa yang berkati anak-anak kami Tuhan juga guru yang mengajar dan saya memberkati Bapak. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan pengasih.

hati yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.

Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada seluruh pendengar siaran langsung RRI. Kita akan mendengarkan warta jemaat Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Nasaret, Cabang Jemaat Jerora di Sintang, edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Mohon bisa berdiri jika ada. Ya, puji Tuhan. Ya, mahasiswa weekend di praktek weekend di tempat ini. Terima kasih, silakan duduk. Hari ini firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Supadi STH. Majelis dan Jemaat GMI Nasaret mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan, juga kepada pelayan yang melayani pada hari ini. Dan hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Informasi bagi kita semua. Yang pertama, bagi jemaat yang memerlukan pelayanan pribadi dapat menghubungi Bapak Pendeta Didik Suryanto dengan HP yang tertera dalam warta jemaat sebagai gembala jemaat. Kemudian dapat menghubungi Ibu Pendeta Mona Lisa CIT dan Bapak Supadi dengan nomor HP atau WA yang tertera. Yang kedua, persembahan ke depan untuk mendukung misi sinode. Yang ketiga, bagi jemaat yang akan mendukung dana pembangunan gedung gereja cabang Jerora dapat mentransfer dana ke rekening Bank Kalbar 4250139900 atas nama pos GMI Jerora. Yang keempat, Ibu Pendeta Mona Lisa melayani perjamuan kudus di cabang Pengkadan. Yang kelima, selesai ibadah, panitia setahun diharapkan tinggal sebentar, ada yang akan dibicarakan. Untuk yang berulang tahun pada minggu ini, gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik kita Erik tanggal 29 Juli. Ayat firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Warta keuangan pada minggu ini, kas umum, saldo kas tanggal 26 Juli 2026 berjumlah Rp63.855.188. Persembahan total persembahan masuk dalam minggu ini berjumlah Rp4.997.000. Uang keluar pada minggu ini berjumlah total pengeluaran Rp13.338.606. Sehingga saldo kas pada hari ini berjumlah Rp55.513.582. Persembahan pembangunan untuk di Jerora, persembahan kantong ungu berjumlah Rp391.000. Persembahan kotak pembangunan Rp395.000. Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat, juga usaha dan pekerjaan yang telah dilakukan. Jadwal pelayanan minggu ini, untuk ibadah raya 1 di GMI Nasaret tanggal 9 Agustus 2026 pada hari Minggu jam 9 sampai selesai. Untuk pengkhotbah akan dilayani Bapak Daud Neno MPDK
Liturgos Ibu Lutiana, Singer Ibu Widi dan Ibu Anita Aten. Ibadah Raya 2 pada hari Minggu tanggal 9 Agustus jam 18.30 sampai selesai. Pengkhotbah Bapak Pendeta Didik, Liturgos Saudari Raymond, Saudara Raymond, Singer Saudari Oni dan Saudari Mercy. Musik Semi, Robi dan Aan. Untuk ibadah Minggu cabang Jorora pada hari Minggu tanggal 9 Agustus jam 7.30 sampai selesai. Pengkhotbah Bapak Jawing MPDK, Liturgos Ibu Neti, Singer Ibu Lina, Ibu Lita. Musik Bapak Desli Samenel. Warta dan doa Panetua Immanuel Samenel. Penerima tamu keluarga Semangat. Kolektan Bapak Danus. Multimedia Ella. Sekolah Minggu Ibu Lilis. Pendi musik. Ibadah Minggu

Ibadah Minggu Sabang Lajang akan dilaksanakan Perjamuan Kudus pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan dilayani Pendeta Didik, Liturgos Bapak Noel, Musik Bapak Semidi, Pelayan Meja Ibu Noni, Sekolah Minggu Mahasiswa Weekend. Ibadah Rumah Tangga hari Selasa tanggal 4 Agustus jam 18.30 tempat keluarga Bapak Suri, pengkhotbah Bapak Daud Neno, pemimpin pujian Ibu Noni. Ibadah Rumah Tangga Jerora akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus jam 18.30 tempat di keluarga Bapak Simon Bandi. Pengkhotbah Bapak Pendeta Supadi, pemimpin pujian Ibu Betty. Untuk ibadah PKL hari Kamis tanggal 6 Agustus jam 18 sampai selesai tempat di gedung gereja GMI Nazaret. Pengkhotbah Bapak Pendeta Supadi, pemimpin pujian Bapak Jamuri. Sementara untuk PKP tanggal hari Kamis tanggal 6 jam 18 sampai selesai tempat juga di gedung gereja Nazaret. Pengkhotbah Ibu Noni, pemimpin pujian Ibu Tias. Untuk semua persiapan pelayanan ibadah, persiapan pelayanan dilaksanakan hari Sabtu jam 4 sore dan bagi Bapak Ibu yang berhalangan yang sudah dijadwalkan dapat menghubungi Bapak Pendeta Supadi. Demikian untuk warta jemaat GMI Nazaret cabang Jerora bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap pelayanan yang akan kita lakukan dalam satu minggu ini. Kami menyampaikan terima kasih untuk RRI yang terus menyiarkan pelayanan ibadah gereja di GMI Cabang Jerora. Pokok doa untuk kita pada hari ini dalam doa syafaat, doa ucapan syukur akan kita doakan secara bersama-sama. Kemudian doa akan didoakan oleh kaum Bapak. Ada empat pokok doa yang akan didoakan yang tertera dalam warta jemaat. Kemudian untuk pokok doa B itu didoakan oleh kaum Ibu. Dan pokok doa, saya ulangi, untuk pokok doa A Bapak-bapak dan pria ya. Pokok doa B didoakan oleh ibu-ibu atau kaum perempuan. Pokok doa C akan saya doakan. Saya memberikan kesempatan beberapa waktu untuk bisa kita melihat doa syafaat yang akan kita doakan. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Dan terakhir nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami. Baik Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat, kita akan berdoa untuk doa syafaat kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian sebagai pengantar doa syafaat kita pada hari ini. Tuhan, Engkaulah pengharapanku.

kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang untuk menyampaikan doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, seluruh jemaat, dalam satu minggu yang boleh kami lewati ya Tuhan. Ada banyak kegiatan, banyak yang kami lakukan, dan dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menyertai kami dalam semua apa yang kami kerjakan, dalam pendidikan anak-anak, bahkan dalam pekerjaan kami. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna bagi kami, hingga kami boleh ada seperti semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk semua pelayanan yang boleh berlangsung dalam minggu ini, dari pelayanan ibadah umum sampai ke kegiatan persiapan. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu, dan terima kasih juga untuk persembahan yang boleh masuk dalam minggu ini ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami berikan persembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa pada saat ini untuk SMP Misi ya. Buat kati di kampus SMP Misi ya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh mahasiswa yang melakukan pendidikan di tempat SMP Misi ya. Biar mereka terus bisa semangat dalam mempersiapkan diri menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk misionaris di MII. Biarlah Engkau memberkati setiap misionaris yang dimelayani di berbagai negara. Biarlah Tuhan memberkati mereka, jaga lindungi mereka dalam pelayanan. Biar mereka terus menjadi berkat dan akan memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja di Juru Raya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pembangunan ini. Kami tahu bahwa kami terbatas, tapi kami percaya bahwa Allah menyediakan semua berkat bagi kami, dan kami yakin percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap pekerjaan ini. Kami berdoa untuk layanan di Sinode, biarlah Engkau memberkati untuk para pengurus, bahkan setiap program-program yang disiapkan dalam satu tahun ini Tuhan. Kau memberkati pelayanan dan Kau menyertai setiap hamba-Mu yang melayani ketua Sinode kami, biarlah juga Engkau memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami boleh menyampaikan ucapan syukur kami serta pokok doa kami pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui apa yang kami perlukan, apa yang menjadi pergumulan kami, baik di jemaat ini maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar siaran hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, anak-anak kami. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengetahui

0: kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan.
1: Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki ruang kesaksian. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan.

0: Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena mukamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu?
1: Biarlah kami memilih kami sedemikian,
0: kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka.
1: Biarlah kenyataan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan marahmu kepada anak-anakmu.
0: Bersama, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan diteguhkanlah perbuatan tangan-Mu.

Sungguh hati kami bersuka karenamu ya Tuhan. Oleh sebab engkau senantiasa memimpin setiap langkah hidup kami. Dalam suka, kasihmu terbukti dalam kehidupan kami. Dalam duka, kuasamu nyata dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami bersuka cita karenamu ya Tuhan. Dan di hari ini kami boleh berada di hadiratmu yang Maha Kudus. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kiranya Tuhan mempersiapkan seluruh keberadaan kami, hati, pikiran, bahkan seluruh konsentrasi kami, biarlah hanya tertuju kepada suara Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, namun firman itu tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini, yang terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10.

2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya mengajak kita untuk membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Korintus 6 ayat 1 sampai ayat 10. Saya baca terlebih dahulu judul perikopnya, setelah itu kita baca bersama-sama. Paulus dalam pelayanannya. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini yaitu dipanggil sebagai teman sekerja dalam Allah. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, karena yang dikasih teksnya itu temanya dipanggil sebagai teman sekerja Allah. Dan ketika saya memahami ayat 1, itu diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, maka Paulus menganggap jemaat di Korintus sebagai teman sekerja. Bukan kita teman dengan Allah. Karena dalam melayani Tuhan, kita adalah hamba. Sehingga kemudian saya menambah. Jadi renungan ini temanya dipanggil sebagai teman sekerja dalam Allah. Jadi Bapak Ibu, antara Paulus dan jemaat di Korintus, maka Paulus menyebut mereka sebagai teman sekerja. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Jadi ini Paulus menganggap jemaat di Korintus sebagai teman sekerja. Dalam teks ini Paulus menjelaskan secara mendalam bagaimana menjadi pelayan-pelayan Allah dan teman-teman sekerja dalam Allah. Bagi jemaat di Korintus yang kerap menilai pelayan Tuhan dari penampilan luar, mungkin karismanya atau kenyamanan hidupnya, Paulus memberikan tolok ukur yang berbeda dari apa yang diberikan oleh jemaat di Korintus. Dan melalui perikop ini kita melihat setidaknya 3 kebenaran utama tentang artinya dipanggil menjadi teman sekerja di dalam Tuhan. Yang pertama itu tentang bagaimana respon terhadap anugerah Allah, ayat 1 sampai ayat 2.
Kemudian yang kedua itu tentang karakter dan integritas pelayanan. Dan yang ketiga tentang paradoks dalam pelayanan. Mari kita melihat satu persatu tiap poin ini dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, bahwa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, Paulus memulai dengan penegasan tentang posisi sebagai pelayan Kristus. Namun sebagai pelayan Kristus, yang pertama disampaikan oleh Paulus bukanlah tentang tugas apa saja. Namun yang diingatkan adalah kesadaran akan kasih karunia. Paulus ingatkan dulu, biasanya orang kalau ngasih job deskripsi tentang suatu jabatan yang diemban seseorang, maka dia akan menyampaikan tugas-tugasnya apa saja, job deskripsinya apa saja, tupoksinya apa. Namun Paulus justru mengingatkan satu hal terlebih dahulu, yaitu kesadaran akan kasih karunia, akan anugerah. Mengapa demikian? Karena ini akan sangat penting bagaimana kemudian seseorang menjalani perannya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dalam ayat yang pertama, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Menjadi pelayan Tuhan dimulai dengan mengalami dan menghargai kasih karunia Tuhan. Mengalami artinya menerima kasih karunia. Biasanya orang ketika menerima sesuatu, maka ucapan syukurnya akan terasa besar. Tapi kalau seseorang itu merasa bahwa itu perjuangan sendiri, kadang dia tidak perlu merasa berterima kasih kepada siapapun. Itu sebabnya ketika kita menjadi pelayan Tuhan, jadi dalam konteks ini bukan hanya hamba Tuhan seperti Paulus, seperti pendeta, artinya jemaat di Korintus juga sebagai pelayan Tuhan, kita semua sebagai pelayan Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa kita telah mengalami kasih karunia Allah. Bahwa kita ada hari ini itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kita bisa ada hari ini itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Jikalau kita merasa bahwa kita ada hari ini itu karena kemurahan Tuhan, maka kita tak henti-hentinya untuk senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tanpa sungut-sungut. Selalu dengan ucapan syukur. Kemudian selain merasakan, maka dia juga harus menghargai. Menghargai kasih karunia Allah. Jangan menjadi sia-sia karena kita hidup abai atau tidak merespon panggilannya. Ini kadang-kadang menjadi perdebatan. Apakah keselamatan itu bisa hilang ketika kita tidak merespon, mengabaikan kasih karunia Allah? Namun mari kita melihat bahwa setiap orang yang telah menerima kasih karunia Allah, dia sudah mendapatkan anugerah Tuhan taruh. Kalau Calvin katakan itu irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Kenapa? Manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan. Ketika dia meletakkan sesuatu dalam diri orang itu, maka orang itu tidak bisa menolak. Sama dengan kita membuat sesuatu, kita menciptakan sesuatu, maka ketika Tuhan letakkan, ketika penciptanya meletakkan dalam alat itu, maka alat itu tidak bisa menolak. Karena Allah itu penjunan dan kita ini tanah liat. Tidak bisa menolak mau dibentuk seperti apapun. Maka hidup hari ini itu karena anugerah Tuhan. Dan anugerah itu harus dihargai. Menghargai, bagaimana menghargai anugerah Tuhan itu penting. Tentu kalau seseorang menciptakan sesuatu, tentu sesuatu itu harus berfungsi seperti bagaimana sang penciptanya membuatnya. Demikian juga kita dalam hidup kita.
menghargai kasih karunia Allah adalah dengan hidup bermanfaat, berfungsi sebagaimana seharusnya ciptaan itu dibuat. Efesus 2 ayat 10, bahwa kita semua ini diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita diciptakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bentuk menghargai anugerah Allah adalah dengan hidup baik. Bukan kebaikan supaya bisa hidup, tapi karena kita sudah hidup, maka kita melakukan kebaikan. Setiap hari yang Tuhan berikan merupakan kesempatan untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun, kapanpun. Menjalani hidup seperti untuk Tuhan, di rumah, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, maka kita harus menjadi saksi Kristus di sana. Menyaksikan bahwa hidup yang oleh karena anugerah Allah boleh ada sampai hari ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Ini tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Itu poin yang pertama, mengalami dan menghargai kasih karunia Allah. Seorang pelayan Tuhan, dia harus mengalami dan menghargai kasih karunia Allah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, seorang pelayan Tuhan menjaga integritas dan menunjukkan daya tahan. Dalam ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh, firman Tuhan berbunyi begini: dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dan selanjutnya, ada dua hal penting yang di sana, bahwa seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan, harus memiliki pertama integritas dan menunjukkan daya tahan. Integritas itu suatu kondisi di mana orang lain tidak menemukan kesalahan pada kita. Bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya orang tidak tersandung. Oh, kok orang Kristen ternyata kayak gitu juga. Nah, kok sama aja begitu. Ini membuat orang lain tersandung. Bapak Ibu, dalam sejarah dunia, ketika India dalam jajahan Inggris, maka seorang pemimpin India yang luar biasa, pada waktu itu mungkin dia belum menjadi pemimpin, yaitu Mahatma Gandhi, tokoh India yang luar biasa, dia melihat, dia membaca kitab Injil, dan dia begitu melihat ajaran Kristus itu luar biasa, mengasihi luar biasa. Lalu dia tertarik sekali. Maka setiap hari dia melihat orang yang ke gereja, di hari Minggu, dia perhatikan, dia kepingin. Maka suatu ketika dia memberanikan diri untuk datang. Waktu masuk, waktu dari kejauhan dia melihat bagaimana penerima-penerima tamunya menyambut begitu luar biasa orang-orang yang masuk gereja. Tapi waktu dia sampai dekat, dia tidak disambut. Pertama, mungkin karena dia adalah jajahan Inggris dan yang masuk gereja adalah Inggris semua, orang-orang berkulit putih. Kemudian yang kedua, Mahatma Gandhi ini kan dari ras Dravida ya, yang merupakan orang kulit hitam. Masih ada diskriminasi ras. Sehingga dia tidak disambut. Tapi dia tetap masuk. Dia masuk dan dia duduk di kursi paling belakang. Tidak ada yang memperhatikan dia.
Tidak ada yang menyapanya karena kondisi seperti itu. Tidak ada yang begitu memperhatikan dia seperti yang dia lihat atau seperti yang dia baca. Pada akhirnya Mahatma Gandhi berjanji bahwa dia tidak akan masuk gereja lagi. Karena ternyata apa yang dia baca beda dengan apa yang dia rasakan, beda dengan apa yang dia lihat. Karena orang-orang Kristen pada waktu itu tidak cukup berintegritas dengan kasihnya, maka menjadi batu sandungan bagi seorang Mahatma Gandhi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelayan Tuhan harus menjaga integritas supaya orang melihat kemuliaan Allah dinyatakan melalui apa yang kita ucapkan, melalui apa yang kita lakukan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Harus berintegritas. Kemudian selain integritas, maka orang percaya juga harus menunjukkan daya tahan. Yang pada tahun 300-an Masehi, kekristenan mengalami perubahan yang luar biasa. Karena ketika abad mula-mula mereka banyak dianiaya, dianggap itu menentang pemerintah, maka orang-orang Kristen itu justru berkembang luar biasa. Mereka dibabat, mereka dianiaya, mereka disiksa, tapi orang Kristen terus bertambah. Sehingga kemudian pemimpin Romawi berpikir, orang Kristen tidak bisa dihambat dengan penganiayaan. Mereka semakin dihambat, mereka semakin kuat. Ada apa mereka? Mereka begitu kuat bertahan. Akhirnya mereka memutuskan, oh mereka ini tidak bisa dijadikan musuh. Karena mereka begitu dimusuhi, mereka semakin berkembang luar biasa. Mereka punya daya tahan yang luar biasa. Akhirnya kemudian kurang lebih tahun 300-an, agama Kristen menjadi agama resmi. Menjadi agama resmi. Karena mereka punya daya tahan yang kuat. Mereka tidak mudah bersungut-sungut. Mereka tidak mudah menyerah dengan keadaan hidup. Menunjukkan daya tahan. Dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Sabar. Sabar itu juga menunjukkan daya tahan. Sabar. Sabar dalam penderitaan, dalam kesesakan, dan dalam kesukaran. Bapak Ibu, mungkin kita sekarang memiliki pergumulan, apapun itu pergumulan kita, di rumah masing-masing, di tempat kerja, atau di lingkungan sosial.

Yang seperti ini tidak semua orang bisa. Namun sebagai umat Tuhan, kita harus mengerti bahwa hidup di dalam Kristus harus memiliki daya tahan. Kenapa? Karena Kristus sudah memberikan keteladanan. Dia tahan menderita sampai dia mati di kayu salib. Dari poin ini, bagaimana seorang menjaga integritas dan menunjukkan daya tahan, maka Paulus membagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, dia juga menunjukkan integritas moral. Tidak menjadi batu sandungan itu integritas moral. Kemudian tahan dalam penderitaan, dalam berbagai situasi, dalam kesulitan, kekurangan, bahkan intimidasi, ancaman. Paulus menghadapi semuanya. Hidup Kristen itu harus memiliki kualitas karakter dan juga rohani. Kualitas karakter itu ditunjukkan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekeliling. Tidak seperti air di daun talas yang mudah mengalir sana, mengalir sini. Memiliki kualitas karakter dan rohani. Penderitaan atau kesulitan atau tantangan tidak direspon dengan kemarahan, melainkan dengan kemurnian, dengan pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati. Ini yang ditunjukkan Paulus. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus menjaga integritas dan memiliki daya tahan terhadap berbagai-bagai penderitaan. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga, bahwa seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan haruslah menghidupi paradoks kehidupan Kristen. Menghidupi paradoks kehidupan Kristen. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8, ketika dihormati dan ketika dihina. Bapak Ibu, ini kalimat paradok. Dua hal yang bertentangan. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang umat Tuhan, kadang-kadang mengalami paradok ini. Ketika dihormati dan ketika dihina. Ketika diumpat atau ketika dipuji. Kadang-kadang diumpat-umpat, tapi kadang-kadang dipuji-puji. Ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Paulus itu kan dari sisi tertentu tidak dikenal dalam kalangan pemerintahan Romawi. Tapi dia menjadi terkenal kemudian karena kasus yang dia hadapi. Dia diadili, jadi terkenal dia. Dan sampai sekarang terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati. Tapi sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu, paradok ini bukan bercerita tentang sebuah kemunafikan. Bukan. Namun melihat sebuah realita bahwa seringkali kedua hal itu terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Bahwa ketika kita menjadi umat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, bukan berarti kita enak terus. Seringkali ada paradoks kehidupan. Kadang-kadang kita menghadapi berbagai tantangan. Di tengah perintah untuk senantiasa bersuka cita, kadang-kadang ada penderitaan-penderitaan, pergumulan-pergumulan. Ini membuktikan bahwa di dalam Kristus bukan hidup dalam kemunafikan. Kita tidak menafikan realitas kehidupan sehari-hari yang memang seringkali kadang-kadang memberikan tantangan, memberikan pergumulan dan masalah.

Namun firman Tuhan ini juga membuktikan bahwa di dalam Kristus semua pergumulan, tantangan, masalah itu semuanya bisa dilewati. Duka cita bisa dilewati dengan adanya sukacita. Kekurangan bisa dilewati dengan adanya kelimpahan berkat Tuhan. Ini bukan tentang kemunafikan, tapi tentang realita hidup yang dapat diselesaikan dalam Tuhan. Menghidupi paradoks kehidupan Kristiani ini menjadi penting agar kita dapat menerima apapun kondisinya, seperti apa yang dikatakan oleh Ayub.

bahwa ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang kita suka dan ada yang kita tidak suka. Ada sukacita, ada duka cita. Jadi kalau orang berduka karena ada saudara, keluarga, sanak famili yang meninggal, pasti duka yang dimiliki itu akan sebesar suka yang dimiliki terhadap orang itu. Kalau rasa suka yang diterima dari orang yang meninggal itu sangat besar, maka besar pulalah duka citanya. Imbang ya, imbang. Tuhan kasih keseimbangan. Kalau sukanya sedikit, maka kesedihannya pun sedikit. Jadi Tuhan membuat segala sesuatunya itu berimbang. Dan itulah realita yang harus kita terima. Menghidupi paradoks kehidupan Kristen. Ada hal-hal yang saling bertentangan dalam kehidupan kita. Ada suka dan duka silih berganti. Itu hal yang biasa. Di dalam Tuhan kita bisa menghadapi semuanya. Kesimpulan bagi kita hari ini. Menjadi teman sekerja di dalam Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan adalah sebuah kehormatan terbesar. Namun itu juga merupakan sekaligus sebagai panggilan yang menuntut komitmen total. Komitmen seutuhnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menghargai anugerah Allah. Kita yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah Allah itu, maka kita harus menghargainya. Menghargai anugerah Allah dengan melayani Tuhan menunjukkan fungsi kita sebagaimana Tuhan ciptakan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang kedua, jagalah hidup yang berintegritas dan memiliki daya tahan sehingga nama Tuhan tidak dicela karena keberadaan kita, karena cara hidup kita, melainkan nama Tuhan dipuji. Kemudian yang ketiga, pandanglah pelayanan dari kacamata kekekalan, bukan dari kenyamanan duniawi. Ada begitu banyak paradok di dunia ini yang saling berganti hadir dalam hidup kita. Namun semuanya itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa di dalam duka kuasa Tuhan nyata, di dalam suka apalagi. Di dalam kekurangan, kuasaan Allah dapat dinyatakan, di dalam kelimpahan apalagi. Ketika kita setia berjalan sebagai teman sekerja di dalam Tuhan, sekalipun dunia melihat kita tidak memiliki apa-apa, di dalam Kristus sesungguhnya kita memiliki segalanya. Mengapa? Karena Kristus itu adalah segala-galanya. Jangan melihat yang lainnya, tetapi kita tidak memandang kepada Kristus. Kristus itulah segala-galanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Hari ini firman Tuhan meneguhkan kami untuk hidup menjaga integritas kami. Menyadari kasih karunia Allah, menghargai kasih karunia Tuhan. Dan menjaga kehidupan yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Tuhan telah menciptakan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan demikianlah sesungguhnya kami harus hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa. Hamba telah berhenti memperkatakan firman Tuhan. Namun firman Tuhan ini biarlah Tuhan meteraikan ke dalam setiap hati kami. Sehingga kami mengingatnya dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kepada majelis yang bertugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Dan kita akan mempersiapkan dengan

kasihnya besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah telah mengaruniakan hidupnya kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar berita penetapan perjamuan kudus. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11, ayatnya yang ke-23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini sudah diperingatkan pada kamu. Demikian juga ia mengambil cawan juga makan bau berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperingatkan. Sebagai juru selamatnya dan telah mengikuti konfirmasi atau mari datanglah karena segala sesuatu telah tersedia dan kembali ke atas.

kepada manusia ini. Kami mohon kepada Yesus atas kepercayaan ini, biar kepercayaan ini kembali dipercayakan bagi kami yang akan. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita.

Tuhan Yesus Kristus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah.

0: Tuhan Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan ini tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah.
1: Jemaat sekalian, mari kita masing-masing mengucap syukur doa kepada Tuhan yang dicampur oleh darah.

Bapak di surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang ajar, kayu salib, sehingga kami memperoleh hidup yang besar. Kami bersyukur oleh karena kebesaran-Mu yang hebat, yang senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur, hari ini kami melakukan perjuangan, mengingat betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami, yang membuat kami senantiasa bersyukur di sepanjang kehidupan kami, yang membuat kami bersyukur dalam berbagai keadaan, baik susah maupun senang, baik sehat maupun sakit. Dalam segala keadaan kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan minta. Amin. Kita akan mengumpulkan kopi-kopi dan ayo kita mengumpulkan.

dari rahmat dan kemahian dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta juga dari Roh Kudus, menyertai semangat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sinteng. Dan demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, siaran langsung ibadah minggu dipanggil sebagai teman sekerja Allah dengan pengkhotbah Pendeta Supadi ya, langsung dari Gereja GMII Nazaret, Jemaat Cerora di Jalan Cerora, di Jalan Cerora 2 ya, saya Sintang. Dan tentunya pendengar, kembali lagi bersama kami di studio program Satu RRI Sintang. Masih bersama saya ya, Troy, temani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Nasrani ke ruang dengar Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yohanes 15 ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu.

berkata, "Bersukacitalah senantiasa, berdoa tanpa henti, dalam segala hal bersyukur." 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Kita hanya tahu bagaimana bersyukur dan belajar dengan tenang mencari kehendak di hadapan Tuhan. Tuhan akan membimbing dan menuntun kita untuk memahami maksud baik Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan iman kepada Tuhan dan hati kita akan lebih dekat dengan Tuhan.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1R di Sintang. Dan tentunya masih bersama saya, Yaptro, ya, teman Anda pendengar di Sintang pagi ini. Sudah di jam 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih akan kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen, ya, ke ruang dengar Anda. Cuaca di Sintang saat ini memang sudah cukup cerah juga. Selamat menikmati akhir pekan Anda, pendengar. Dan ya, mungkin bagi Anda juga yang ingin menikmati akhir pekan dengan pergi ke tempat-tempat wisata, apalagi di Sintang sendiri, ya, kita di Kalimantan, ya, ini banyak ya tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi juga. Dan tentunya tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download juga lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga ya untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.

14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak-Nya.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5.

adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasih Tuhan. Dalam doa, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa, kita mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Dan dalam doa, kita menaikkan permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Dan dalam doa, kita tidak boleh lupa mengucap syukur kepada Tuhan.

Ya baik pendengar, sudah di jam 9 lebih 54 menit ya waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas saya Yetro pendengar temani Anda di Sintang pagi ini ya. Di hari Minggu ini tanggal 2 Agustus 2026. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selamat menikmati akhir pekan Anda di hari Minggu ini pendengar. Dan juga selanjutnya nanti di Sintang siang nanti ya, Anda akan ditemani oleh rekan Diko Saputra dari jam 10 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
5: Ya, pendengar, selamat siang adik-adik semuanya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersumpa dalam program Idola ya. Idola, yaitu hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu anak. Nah, selamat menikmati suasana di hari yang penuh keceriaan, akhir pekan ya, hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026. Nah, saya Rico, bersama Anda pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan ragam acara dan informasi-informasi aktual yang kami hadirkan untuk Anda. Kami awali dengan informasi cuaca terlebih dahulu pendengar. Saat ini cuaca untuk wilayah Sintang dan sekitarnya sangat panas, cerah banget, menyinari bumi Sintang dan sekitarnya. Nah, kami akan update berbagai informasi untuk Anda. Di samping cerah, namun di langit kalau untuk di Sintang ini berawan ya, agak tebal awannya. Nah, berikut info lengkap kondisi cuaca ya berdasarkan dari BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Sintang. Perkiraan cuaca untuk hari ini 2 Agustus 2026, tepatnya hari Minggu, untuk 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, berikut diantaranya pendengar, untuk Kecamatan Sintang dan sekitarnya, kemudian Kecamatan Tempunak dan sekitarnya, lalu Kecamatan Sepauk dan sekitarnya. Perkiraan cuaca dari BMKG Sintang yaitu berawan, kemudian kelembapan suhu udara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, dan Kecamatan Ketungau Hulu, kondisi cuaca cerah, kemudian kelembapan udara yaitu berkisar dari 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kita bergeser lagi ke Kecamatan Dedai dan sekitarnya, kondisi cuaca berawan, kelembapan suhu udara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya, lalu Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya, kondisi cuaca cerah, kelembapan suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk Kecamatan Serawai dan sekitarnya, Kecamatan Ambalau dan sekitarnya, kondisi cuaca berawan, kelembapan suhu udara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya, kondisi cuaca hari ini cerah, kelembapan suhu udara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan untuk Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya, kondisi cuaca berawan, kelembapan suhu udara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Terakhir, untuk Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya, kondisi cuaca cerah, kelembapan suhu udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Nah, demikian pendengar perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya yang tersebar di 14 kecamatan Kabupaten Sintang untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Dan kembali kami informasikan Informasi perakiran cuaca ini kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sungai Tebelian Sintang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Baik, selamat siang anak-anak cerdas Indonesia dalam program Idola. Nah, Bang Riko akan sampaikan informasi untuk adik-adik yang pintar semuanya tentang makanan sehat untuk tumbuh kembang si kecil. Wah, ini kabar gembira tentunya untuk adik-adik ya, dan untuk sang ibu dalam memberikan suplemen makanan yang sehat yang baik untuk tumbuh kembangan perkembangan si buah hati. Ya, selama masa pertumbuhan anak tentu memerlukan kebutuhan energi dan juga gizi yang lebih besar daripada orang dewasa. Nah, itulah sebabnya sebelum menyiapkan makanan untuk si kecil, tentu ibu perlu memperhatikan asupan nutrisinya. Nah, ini biar ibu tentunya nggak bingung ya. Apa sih? Dan berikut adalah rekomendasi beberapa jenis makanan yang sehat untuk tumbuh kembang bagi si kecil. Yang pertama ada susu. Khasiat susu adalah sangat familiar ya untuk tumbuh kembang si kecil atau seorang anak, terutama itu untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Sebab susu ini kaya akan kandungan kalsium dan fosfor yang mampu yaitu membangun tulang dan juga otot. Hindari memberikan susu atau skim jika si kecil memiliki berat badan berlebihan ya. Nah, sajikan susu bersama dengan sereal untuk sarapan paginya. Lalu ibu juga tentu bisa mencampurkan susu tersebut dengan buah-buahan ya, untuk membuat yaitu smoothies. Lalu yang berikutnya adalah ikan. Nah, ikan juga kaya akan protein yang sangat baik untuk kesehatan, terlebih untuk anak-anak ya, yang tentu juga membantu membangun otot dan tulang yang sehat pada si kecil. Ikan seperti salmon, tuna, kemudian sarden ini mengandung asam lemak omega 3 yang tinggi, yang tentu bisa mendukung perkembangan mata, otak, dan saraf pada si kecil. Nah, ini penting. Kenapa? Biar si kecil lahap mengkonsumsi ikan, ibu-ibu tentunya bisa yaitu memodifikasi menu lauk-pauknya seperti campur ikan dengan nasi, tahu, ataupun juga kentang. Ini untuk membuat seperti sushi, kemudian bola ikan, maupun juga kue ikan. Bermacam-macam ya, biar anak atau si kecil itu tertarik dengan menu makan yang disajikan.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Baik pendengar, untuk Anda yang baru bergabung di siang hari ini, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami, program A1 RRI Sintang dalam program yaitu Idola. Nah, beberapa jenis makanan yang baik dikonsumsi oleh si kecil. Berikutnya adalah telur. Telur adalah salah satu sumber kolin, yakni nutrisi penting yang membantu perkembangan otak pada anak. Di mana telur juga telah dikenal sangat luas sebagai sumber protein baik. Telur adalah jenis makanan yang mudah diolah menjadi bermacam-macam menu, ya. Tentu ibu juga bisa merebus atau menggorengnya ya menjadi telur mata sapi atau dicampur dengan sayur.

bahan-bahan lainnya, bahkan juga topping pada makanan utama. Wow, keren ya, keju. Pisang goreng keju coklat katanya. Nah, enak keju susu gitu ya. Oke, adik-adik semuanya, yang berikutnya adalah gandum. Gandum adalah sumber serat utama, bekerja untuk menjaga kesehatan pencernaan, mencegah sembelit. Di mana ibu-ibu, gandum yang dijual di pasaran tentu bisa berupa sereal, biskuit ataupun cemilan lainnya. Di mana sereal seringkali yaitu dicampur dengan susu untuk menu sarapan si kecil. Tentunya juga menu yang sehat tersebut menjadi perpaduan yang sehat untuk tumbuh kembang si kecil. Oke, semoga ibu-ibu semuanya yang memiliki si kecil begitu ya, berikanlah jenis makanan pendamping makanan yang sehat yang bergizi yang sudah kami sampaikan tadi.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Field.

Coating dan marka varnish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya, adik-adik yang pintar, yang manis, yang cantik, dan yang ganteng. Bagaimana kabar di siang hari ini? Semoga semangat, ceria, dan tentu tetap mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Sintang dalam program Idola. Berikutnya adalah makanan yang sehat untuk tumbuh kembang si kecil adalah buah dan sayuran. Sayuran seperti brokoli, wortel, ya, labu, ubi, ya, ubi jalar dalam hal ini, lalu tomat dan juga pepaya memang mengandung beta karoten dan juga karotenoid yang dapat diubah menjadi vitamin A. Vitamin A itu sangat penting ya untuk kulit dan juga penglihatan yang baik. Di mana pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan tubuh. Sedangkan buah yaitu terutama berikan yaitu kaya akan vitamin ya, yaitu memberikan hal yang positif kaya akan vitamin yang terkandung di dalam buah, antioksidan dan juga fitokimikal yang berfungsi sangat baik untuk melindungi sel-sel sehat ya dari kerusakan dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada si kecil. Bukannya si kecil sebenarnya untuk makan buah dan sayur yang sehat. Kita semua ya boleh banget dianjurkan agar sehat yang sesungguhnya bisa kita rasakan. Lalu yang berikutnya adalah selai kacang ya. Kacang mengandung tinggi lemak tak jenuh yang memberikan energi dan protein pada si kecil. Namun beberapa merek ya selai kacang yang memang mengandung garam, gula, minyak, kelapa sawit dan juga lemak itu terhidrogenisasi parsial yang tentu mengurangi kualitas gizi. Selai kacang ini bisa dioleskan ya pada biskuit, misalkan roti tawar ya, ataupun juga memakannya secara langsung pada es krim dan juga sejenisnya yang memang dipadukan dengan selai kacang ya. Ini juga direkomendasikan agar si kecil tidak merasa bosan dalam mengkonsumsi menu-menu yang telah kami sampaikan tadi. Nah, selama mencoba ya bagi ibu-ibu, terutama bagi anak-anaknya yang susah makan ya, makannya harus benar-benar diperhatikan ya. Terkadang anak itu lebih suka makan sambil main. Nah ini dia, karena ketika dia main tidak sadar kalau dia makan. Nah sambil dia main kita suapin ya, kita suapin, nah tahu-taunya habis. Nah itu dia ya. Ada juga tipe anak yang kalau makannya harus diam, gak bisa main gitu. Nah ini banyak ya, tergantung bagaimana cara si ibu untuk mengatasi si buah kecil ya. Si kecil, si buah hati tentunya. Baik, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Demikian informasi-informasi yang telah kami sampaikan dalam program Idola. Dan sesaat lagi pukul 11, Warta Berita Sentral Olahraga kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And unlucky we conceded late goal to Toulouse.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waltersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina

0: umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tahap pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppart dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: The Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Ki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan

0: yang mana bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSA kan sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Bermusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami hingga berkumandang azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya. Dan azan zuhur untuk hari ini berkumandang pada pukul 11.44 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Panas semakin terasa menyengat, menyinari bumi Sintang dan sekitarnya. Bagaimana di daerah Anda? Semoga lebih banyak teduhnya ya, lebih banyak mendungnya ketimbang panas. Karena kalau panas berlebihan, kepala pusing gitu ya. Bawaannya malas banget mau keluar dari rumah. Kena panas gitu ya. Panasnya memang beda rasanya. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada. Hati-hati ya, hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan, lahan, dan tempat tinggal.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita. Terlebih saat ajal menjemput kita kelak, maka temukan senyum itu.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Jadikan momentum tahun baru Islam sebagai wadah eratkan persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Tahun baru Islam bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi momentum spiritual yang mengajak kita untuk memulai kembali dari nol. Seperti Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah demi menyelamatkan akidah dan membangun peradaban baru. Kita pun diajak untuk berhijrah secara batin, meninggalkan ego, dendam, dan prasangka, lalu menggantinya dengan niat tulus untuk memperbaiki diri. Inilah waktu terbaik untuk melakukan muhasabah diri dan menetapkan niat yang lebih bersih serta langkah yang lebih berarti. Kita hidup di zaman yang kian sibuk dan individualistik, seringkali melupakan nilai luhur persaudaraan dan kepedulian sosial. Tahun baru Islam seharusnya menyadarkan kita bahwa kekuatan umat Islam terletak pada solidaritas dan kasih sayang antar sesama. Mari kita mulai dari nol dengan menyapa kembali saudara yang lama tak dihubungi, membantu tetangga yang kesulitan, atau sekedar berbagi senyum dan doa kepada mereka yang kita temui. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Persaudaraan dalam Islam bukan hanya dibangun di atas kesamaan suku, bahasa, atau status sosial, tetapi di atas dasar iman dan kasih sayang. Tahun baru Islam memberikan kesempatan untuk menanam benih kepedulian yang tumbuh dalam tindakan nyata. Mungkin selama ini kita lalai menjenguk yang sakit, cuek terhadap masalah sosial di sekitar, atau hanya sibuk dengan urusan pribadi. Kini saatnya membuka lembaran baru, memperkuat ikatan hati dengan sesama, dan menjadikan kepedulian sebagai gaya hidup. Mari kita jadikan tahun baru Islam sebagai momentum hijrah sosial dari sikap apatis menuju empati, dari perpecahan menuju persatuan, dari keluhan menuju kontribusi. Dengan niat yang lurus dan langkah yang ikhlas, kita mulai dari nol. Membangun kehidupan yang lebih bermakna bersama orang-orang di sekitar kita. Karena sesungguhnya, Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana kita memuliakan sesama hambanya. Hari Kuswanto.

Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tidak berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudra yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Cinta bukan mengajarkan kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajarkan kita menghinakan diri, tapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Mendahulukan istirahat sebelum lelah. Yang melemahkan semangat ada dua. Pertama adalah prasangka, kedua adalah hati yang busuk. Buya Hamka.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, informasi berikutnya kami kutip dari laman rri.co.id, yaitu tentang aturan dan tata cara untuk syarat mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka. Ya pendengar, yang tentunya pemerintah belum mengumumkan persyaratan resmi pendaftaran masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana upacara tersebut akan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Minggu 17 Agustus 2026. Sebagai referensi, masyarakat dapat melihat mekanisme pendaftaran yang diterapkan pada penyelenggara tahun sebelumnya. Namun ketentuan tersebut memang masih dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah tahun ini. Pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta wajib mengisi data pendaftaran secara lengkap. Seluruh peserta juga harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh panitia. Peserta yang lolos verifikasi akan memperoleh informasi mengambil undangan fisik. Panitia juga menyampaikan ketentuan kehadiran sebelum pelaksanaan upacara. Beberapa dokumen dan kebutuhan yang dapat dipersiapkan sejak sekarang diantaranya seperti kartu identitas yang masih berlaku, data pribadi sesuai dengan dokumen resmi, lalu foto diri sesuai ketentuan pendaftaran, nomor telepon aktif, alamat email yang aktif, kemudian perangkat untuk melakukan pendaftaran scan daring, secara daring, dan koneksi internet yang stabil saat pendaftaran dibuka. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Hei, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Baik, pendengar, di siang hari ini kami akan berbagi informasi menarik untuk Anda simak, tentunya tentang 5 wisata terindah di dunia yang tentunya wajib Anda kunjungi ya seumur hidup mungkin sekali ya. Iya, pendengar, dunia memang sangat luas ya. Ada banyak tempat yang menjanjikan keindahan panorama nan spektakuler, di mana tempat-tempat indah itu yaitu tersebar di seluruh muka bumi sehingga menjadi objek yang pas untuk dijelajahi. Nah, saking indahnya, pendengar, rasanya seolah wajib ya untuk mengunjungi tempat-tempat itu setidaknya sekali dalam seumur hidup. Nah, jika sudah mengunjunginya, maka hal itu tentu menjadi sebuah pengalaman untuk tak terlupakan ya dalam masa hidup. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, berikut adalah beberapa tempat objek wisata yang paling menakjubkan di dunia, paling indah ya, dilansir dari CNN Travel. Ya, yang pertama adalah Zhangjiajie National Forest Park China. Di mana Zhangjiajie National Forest Park China ini berada di Provinsi Hunan China, dan pendengar, ini merupakan situs warisan dunia UNESCO pertama negeri tirai bambu. Objek wisata ini pendengar dikenal yaitu karena pilar-pilar batu yang menjulang tinggi. Di mana wisatawan yang ini tentunya melarikan diri ke indahan yang luar biasa. Ya, wisatawan yang ingin melarikan diri dari keramaian kota dan juga menikmati keindahan panorama memang paling pas ya untuk berkunjung ke Zhangjiajie National Forest Park. Berjalan kaki untuk menjelajah tempat ini, pendengar, rasanya yaitu bagaikan sedang jalan-jalan di kayangan. Wow, kebayang gak sih kalau kita nonton di kayangan jalan-jalan ya? Ya, panorama terbaik ini akan tersaji ketika kabut turun ya, sehingga menjadikan pilar-pilar batu tampak bagaikan yaitu terbang di atas awan. Dan panorama itulah yang menginspirasi banyak lukisan tradisional China sejak lama. Lalu yang berikutnya pendengar adalah Maladewa, keindahan pasir putih, yaitu dengan air laut biru jernih dan langit cerah, tentu merupakan imajinasi yang muncul dalam benak saat membayangkan pantai nan indah. Pantai semacam itu, pendengar, ternyata juga ada di dunia nyata ya. Tepatnya itu di Maladewa. Negara di Samudra Hindia yang terdiri dari sekitar 1200 pulau ini, pendengar, yaitu memang paling pas untuk dikunjungi menikmati keindahan pantai. Keindahan pantai semakin lengkap yaitu dengan lebih dari 1000 resor pribadi dan juga penginapan yang ada di sana, di mana para wisatawan tentunya bisa melakukan banyak hal mulai dari berenang ya sampai menyelam untuk menyaksikan warna-warni yaitu terumbu karang laut yang eksotis.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Ya, berita berikutnya, tempat objek wisata terindah di dunia adalah Petra, Yordania. Pesona kota batu pendengar yang ada di dinding tebing ternyata ada di dunia nyata. Kota itu adalah yaitu Petra yang ada di negara Yordania. Situs ini pendengar mulai dikenal banyak orang saat masuk ke dalam. Salah satu dari 7 keajaiban dunia yaitu yang baru pada tahun 2007 silam. Satu hal pendengar yang menakjubkan di Petra adalah yaitu kota ini dibangun di bebatuan. Arsitektur megah yaitu bangunan dibuat dengan mengukir tebing batu dan gunung. Berada di kota ini pendengar rasanya seolah-olah berada di dimensi lain yang benar-benar berbeda. Dan saat matahari terbit atau tenggelam, spektrum warna kota batu ini yaitu akan tampak semakin mengesankan bagi para wisatawan yang menikmati keindahan di sana. Dan kota ini dulu berada pada puncak kejayaan antara tahun 400 sebelum Masehi hingga tahun 106 Masehi. Lalu yang berikutnya adalah Danau Distrik Inggris. Danau Distrik di negara Inggris ini pendengar juga sangatlah mendamaikan, yaitu pegunungan yang menawan, cuaca cerah dan danau-danau kuno memang menjadi kombinasi sempurna ya untuk menghadirkan kedamaian bagi siapa saja yang mengunjunginya. Di mana kawasan Danau Distrik ini sekarang telah menjadi lokasi yang dilindungi oleh UNESCO. Meski demikian pendengar, danau ini yaitu tetap menjadi objek wisata yang luar biasa. Suasana asri dan mendamaikan Danau Distrik pun tentu paling pas ya untuk dikunjungi oleh para wisatawan bagi Anda juga yang ingin. Nah, mereka para pencinta ketenangan tentunya cocok banget ke sini. Dan jika ingin melarikan diri tentunya dari hiruk pikuk. Nah, suasana perkotaan yang luar biasa membuat bising, jenuh ya. Nah, danau inilah salah satu tujuan terbaik bagi Anda untuk hadir di berbagai belahan dunia dengan destinasi ataupun wisatawan paling menakjubkan.

Yang terakhir pendengar ada Horsi Soben. Ya, pendengar, yaitu tapal kuda raksasa, yaitu bisa menjadi merupakan, yaitu bisa jadi merupakan deskripsi yang pas ya untuk menggambarkan, yaitu Horsi Soben, di mana objek wisata ini berada di negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Dan sekarang itu banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Penasaran? Kunjungi ke sana ya. Di mana wisata yang satu ini yaitu masih menghubungkan dengan Grand Canyon. Karena pendengar, pemandangan tersaji adalah yaitu berupa Sungai Colorado. Sungai Colorado yang mengintari sebuah batu raksasa, yaitu sehingga aliran sungai tampak seperti tapal kuda. Waduh, menakjubkan banget tentunya. Ya, pendengar, kombinasi warna tebing Grand Canyon dan Sungai Colorado dan juga langit menjadikan wisata ini merupakan tempat favorit bagi para fotografer untuk mengabadikan keindahan yang tiada duanya. Oke, penasaran? Silakan Anda mengunjungi. Itulah beberapa referensi tempat objek wisata atau tempat-tempat terindah yang ada di dunia. 5 tempat wisata terbaik di dunia, terindah yang menakjubkan ya. Versi dari laman CNN ya. Ya, pendengar, itulah beberapa objek wisata terbaik di dunia. Sekali lagi, informasi ini kami lansir dari laman CNN Travel.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Ada kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Ya, pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Daerah dalam program Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadirkan Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, Minggu 2 Agustus 2026. Dan inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang selengkapnya.
1: Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 2 Agustus 2026, disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, Melawi, dan Kapasulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi, 4 orang mengalami luka dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor di Jalan Poros Nanga Taman Rawa, Desa Nanga Taman, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Skadau, 23 Juli 2026. Kapolsek Nanga Taman, Ibda Bari Chandra Medi, melalui PLT Kasihumas Polres Skadau, Ibda Iwan Kurniawan, mengatakan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Nanga Taman. Ia menjelaskan, kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Revo Absolute yang dikendarai A, warga desa Rawa Hulu, Kecamatan Skadau Hulu, yang saat itu membonceng AT. Kendaraan tersebut melaju dari arah Nanga Taman menuju Rawa. Setibanya di lokasi kejadian, pengendara Honda hendak berbelok ke kanan. Pada saat bersamaan, dari arah belakang datang sepeda motor Honda yang dikendarai AS, warga desa Nanga Engkulun, Kecamatan Nanga Taman, yang membonceng A. Kedua kendaraan kemudian bertabrakan. Akibat benturan tersebut, pengendara Honda mengalami bengkak pada tangan kiri, sedangkan penumpangnya mengalami luka robek di pelipis kiri dan lecet pada telapak kaki kanan. Sementara itu, pengendara Honda mengalami luka robek di bagian kepala serta lecet pada tangan kanan dan jari kaki kiri, sedangkan penumpangnya mengalami memar pada paha kanan.
3: Peristiwa selanjutnya, Desa Sungai Anak Kecamatan Sintang menerima bantuan peralatan produksi total 18 alat. 8 alat untuk badan usaha milik desa atau BUMDES dan 10 alat untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bantuan ini diberikan melalui program pemberdayaan desa binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Bantuan diserahkan dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, PKM, Direktorat Peneliti dan Pengabdian kepada Masyarakat, DPPM. Skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan dan kewilayahan desa binaan, program ini merupakan kolaborasi Kemendikti Saintek, Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan Stikes Kaposraya Sintang. Kepala Desa Sungai Ana, Marlin Syahalam, mengatakan bantuan yang diterima menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bagi BUMDES dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha serta membuktikan hasil nyata melalui peningkatan produksi.
4: Tahap kedua ini bantuan yang diterima UMKM dan BUMDES Desa Sungai Ana. Dengan bantuan ini nanti BUMDES-nya bisa maju dan menghasilkan pendapatan hasil desa, UMKM-nya bisa menambah income dari keluarga dari UMKM.
2: Paroki Katedral Kristus Raja Sintang menggelar seminar perkawinan dalam Gereja Katolik di Balai Kenyalang Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi umat untuk memahami perkawinan Katolik tidak hanya dari sisi iman, tetapi juga dari perspektif hukum gereja dan hukum sipil di Indonesia. Seminar menghadirkan dua narasumber, yakni Romo Ferdinandus Suka, Imam Keuskupan Sintang yang baru menyelesaikan studi doktoral Lisensiate Hukum Gereja di Universitas Santo Tomas, Filipina, serta Mus Mulyadi, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Romo Ferdinandus Suka membahas sejumlah aspek mendasar mengenai perkawinan Katolik, mulai dari makna perkawinan, syarat keabsahan perkawinan, hingga berbagai halangan yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum Gereja Katolik. Menurutnya, perkawinan dalam Gereja Katolik bukan sekedar hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi merupakan perjanjian yang membentuk persekutuan seluruh hidup.
3: Peristiwa selanjutnya, masyarakat Kabupaten Sintang kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan imigrasi. Mulai Agustus 2026, layanan paspor ya atau paspor ceria akan hadir di Mall Pelayanan Publik MPP Bumi Senentang tanpa harus menempuh perjalanan ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Layanan Pasporia resmi diluncurkan oleh Bupati Sintang bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau di halaman MPP Bumi Senentang pada Sabtu 25 Juli 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, mengungkapkan bahwa layanan Pasporia merupakan bentuk respon imigrasi terhadap tingginya kebutuhan masyarakat Kabupaten Sintang akan layanan paspor. Antusias masyarakat terlihat sejak hari peluncuran, di mana kuota yang disediakan langsung terpenuhi hanya dalam waktu 3 jam. Pasporia mulai hadir di MPP Bumi Senentang pada Agustus 2026 dengan jadwal pelayanan dan kuota yang telah disepakati. Pembatasan kuota dan hari pelayanan dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia atau SDM di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau. Selain itu, layanan di MPP ini juga menjadi tahapan awal dalam memperkenalkan pelayanan keimigrasian di Sintang sebelum Kantor Imigrasi Sintang terbentuk secara permanen.
5: 20 ini adalah kuota yang melebihi yang diberikan. Seharusnya kami diberikan 15 atau 10, tapi 20 adalah kegiatan event penting. Kami rilis di hari Jumat, Pak, di media sosial. Tapi di hari Jumat pada jam 12 sudah habis. Saya harap dengan hadirnya MPP nanti dan kemudian existing kantor imigrasi menambah investasi, menambah pembangunan UMKM karena tidak harus lagi jauh perjalanan ke Sanggau lagi.
2: Beralih ke Kapuasulu, Bupati Kapuasulu Franciscus Dian secara resmi membuka kegiatan pembekalan masa purna tugas aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuasulu tahun 2026 yang berlangsung di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap atau GPSA Putu Sibau. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada para ASN yang akan memasuki masa pensiun sekaligus memberikan bekal dalam mempersiapkan masa purna tugas Sabtu 25 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Franciscus Dian menyampaikan masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian kepada masyarakat, melainkan awal dari babak kehidupan baru. Oleh karena itu, para peserta diharapkan memanfaatkan kegiatan pembekalan ini untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, baik terkait administrasi maupun kesiapan psikologis, sehingga mampu menjalani masa pensiun dengan lebih siap, produktif, dan sejahtera.
3: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik guna mendorong iklim investasi yang semakin kondusif. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran klinik investasi di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang Sintang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMP TPSP, Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak, mengatakan kehadiran klinik investasi di latar belakangi masih banyaknya pelaku usaha yang harus mengeluarkan biaya untuk berkonsultasi dengan konsultan swasta terkait proses perizinan. Menurut Erwin, layanan tersebut akan menjadi solusi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pengurusan izin. Melalui pendampingan yang diberikan, berbagai persoalan administrasi maupun hambatan perizinan dapat selesai secara langsung. Ia menambahkan keberadaan klinik investasi tidak hanya mempermudah pengurusan perizinan, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah.
6: Jadi dengan adanya klinik investasi, mereka bisa melakukan konsultasi kepada pegawai DPMP-TSP secara gratis, mudah, gampang, dan transparan. Kalau ada permasalahan dalam hal perizinannya, ada hambatan dia melakukan proses perizinan, semuanya bisa diatasi dengan berkonsultasi di klinik investasi.
2: Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dibuka pada Rabu 29 Juli 2026 di Rumah Betang Tampunjuah Sintang. Kegiatan budaya tahunan masyarakat Dayak tersebut berlangsung hingga 2 Agustus 2026. Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang, Tony, mengatakan rangkaian kegiatan sebenarnya telah dimulai sehari sebelumnya dengan pelaksanaan ritual adat dan misa syukur. Menurutnya, seremoni pembukaan menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian Pekan Gawai Dayak ke-13 yang berlangsung selama 5 hari hingga penutupan pada 2 Agustus 2026. Tony menjelaskan, rombongan dari Miri menunjukkan antusiasme tinggi untuk menyaksikan secara langsung Pekan Gawai Dayak di Sintang. Kehadiran mereka diawali melalui komunikasi dengan Markus Miri dari Kapuasulu yang kemudian ditindaklanjuti panitia dengan mengirimkan surat undangan kepada komunitas Nujah Borneo.
7: Hari ini kita mulai seremonial pembukaan, namun kemarin tanggal 28 kita sudah melakukan ritual adat khususnya pakai adat Dayak Desa di Kecamatan Kelam, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. lalu dilanjutkan dengan misa syukur pada pukul 4 sore kemarin sudah kita lakukan, dan hari ini seremonial pembukaan Pekan Gawai Daya ke-13 tahun 2026. Pelaksanaan Gawai Daya dari hari ini sampai tanggal 2 Agustus 2026 penutupan.
3: Kita beralih ke Kabupaten Melawi. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfayursa membuka sidang gugus tugas reforma agraria atau GTRA Kabupaten Melawi dalam rangka kegiatan redistribusi tanah tahun 2026 di aula kantor BPN Kabupaten Melawi pada Rabu 29 Juli 2026. Bupati mengatakan, rapat koordinasi GTRA merupakan forum strategis untuk membahas berbagai isu penting terkait pelaksanaan reforma agraria, mulai dari penataan aset, penataan akses, hingga pelayanan konflik agraria, serta evaluasi pelaksanaan reforma agraria di daerah. Bupati menjelaskan program tersebut sejalan dengan astacita Presiden, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Ia berharap tim gugus tugas mampu mengakselerasi penataan aset dan penataan akses, sekaligus memperkuat kebijakan reforma agraria sebagai wadah pengembangan potensi daerah menuju reforma agraria yang berkelanjutan.
2: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi melepas kafilah Kabupaten Sintang yang akan mengikuti Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kabupaten Kayong Utara. Pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 30 Juli 2026. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 digelar pada 1 hingga 8 Agustus 2026 di Kabupaten Kayong Utara dengan mengusung tema Merajut Ukhuwah Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betuah Menuju Kalimantan Barat Semakin Berkah. Pusat kegiatan MTQ ke-34 dipusatkan di kawasan Pantai Pulau Dato, Kecamatan Sukadana. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar melaporkan bahwa Kabupaten Sintang mengikuti 8 cabang perlombaan. Total rombongan yang diberangkatkan berjumlah 70 orang, terdiri atas 37 peserta, 15 ofisial, serta kru pendukung. Ulidal menjelaskan jumlah kafilah yang diberangkatkan tahun ini lebih sedikit dibandingkan MTQ tahun sebelumnya. Ini diakibatkan karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat para kafilah untuk memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
8: Kabupaten Sintang mengirim berjumlah 37 kafilah yang akan bertanding. Yang akan kita ikuti adalah cabang tilawah, ada 8 orang. Cabang kiraat mujawat ada 2 orang. Di cabang tahfiz ada 2 orang. Di cabang khotil 5 orang. Cabang syarhil 6 orang. Di cabang pahmil ada 7 orang. Dari cabang hadis ada 4 orang. Nah, kemudian dari cabang karya tulis ilmu Al-Quran, ini ada 2 orang. Nah, kemudian beberapa ofisial, itu berjumlah 15 orang. Nah, kemudian kru-kru lainnya, jadi kami hitung jumlah total berjumlah sekitar 70 orang.
3: Peristiwa selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS yang berada di Denak di Jalan Sintang Pontianak, kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya tahapan awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini telah digunakan. Selanjutnya pembangunan kawasan sanitary landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Ia menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar. Dari total tersebut, sekitar 2,1 hektar telah dimanfaatkan, sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.
9: TPA yang ada sekarang kan di kilometer 7. Jadi kewajiban kami adalah mengelola di kilometer 7, dan kemarin kita sudah survei apa sih masalah terbesar di sana adalah jalan masuk yang rusak. Kemarin sudah beberapa kali terkami terbalik, kemudian patah sasis.
2: Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan serta menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, personel Satuan Polisi Perairan Satpol Air Polres Kapuasulu melaksanakan patroli perairan di sejumlah wilayah rawan terjadinya praktik penangkapan ikan secara ilegal. Patroli tersebut difokuskan pada upaya pencegahan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum maupun bahan beracun atau tuba yang dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam keberlangsungan habitat ikan di perairan Kabupaten Kapuasulu. Personil Satpol Air Aibtu Budi mengatakan, selain melakukan pemantauan di sepanjang jalur perairan, personil Satpol Air juga menyambangi masyarakat, nelayan dan pengguna transportasi sungai untuk memberikan himbauan agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara yang melanggar hukum. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan perairan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyetruman maupun peracunan ikan.
3: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 2 Agustus 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Baik pendengar, bagi Anda pencinta lagu-lagu berirama dangdut, kami ajak Anda bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sesaat lagi pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: MHz, Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Baik, pendengar, kita bersua dalam program Prodang Dudang Dud adalah kita hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu lagu telah mengawali kebersamaan kita, Boom Boom, dari miliknya Gita KDI. Oke, sudah menikmati Boom Boom? Kita lanjut ya. Beberapa lagu yang bisa Anda

0: request diantaranya Tahu Tempe dari Irma. Lalu ada Cintaku Juwita Bahar, Secangkir Madu Merah dari Trisnawati. Kemudian Timang-Timang Iis Dahlia, Jangan Pura-Pura Mansur S, Cinta Tiada Akhir Manis Manja, Takkan Ku Cabut Sumpah Megi Z. Kemudian Jamilah dari Jamal Mirdad, Sayur Kol dari Ina. Dan terakhir Buaya Buntung dari Inul Daratista. Oke, itulah beberapa lagu yang bisa Anda request. Kita sapa dulu penelpon pertama kita siang ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Iya, siang juga Bang Riko.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, di mana sekarang ini Mbak Yanti?
1: Sekarang berada di Lebay.
0: Di Lebay. Oke.
1: Abang Riko, apa kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Yanti gimana nih?
1: Alhamdulillah, sehat juga Bang Riko.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun panas terik anget bederu tuh Bang Riko. Kata kami tenak turun ke tanah ngerisin ngerisian. Tahu enggak Bang?
0: Tahu.
1: Berdengkang panasnya Bang. Mati kita kena kemarau tuh Bang Riko.
0: Enggak apa-apa. Memang habis hujan terbitlah kemarau, habis kemarau terbitlah hujan. Itulah dia ya, fenomena yang harus kita nikmati deh.
1: Betul juga.
0: Apalagi kalau bulan Agustus tuh kan identik dia lebih ke kemarau. Kan?
1: Benar juga kata Mama Dedek.
0: Betul. Mau pilih lagu yang mana nih Mbak Yanti?
1: Lagunya itu Bang Riko.
0: Apa tuh?
1: Jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura ya nah, deh. Yang suka pura-pura semoga jangan pura-pura ya.
1: Nah, itu dia. Jangan pura-pura ya pendengar ya. Itu Bang Riko. Alamnya untuk itu apa?
0: Untuk itu apa gimana?
1: Yang di Sungai Rambai.
0: Oke. Saya bingung untuk itu apa gimana?
1: Untuk itu, maksudnya untuk itu Cik Jus yang berada di Sungai Rambai.
0: Oke,
1: gitu,
0: buat Ibu Jus ya. Salam ya. Sehat buat Ibu Jus. Dia ada Sungai itulah. Rambai.
1: Itu yang keduanya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Sintang se-Indonesia ya Bang Riko.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Itu aja Bang ya.
0: Siap.
1: Jangan lupa, jangan pura. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti penelpon pertama kita dengan suara yang sengau-sengau kena flu ya. Setelah Mbak Yanti di Alai Sintang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bu Man, gimana cuaca di Kaposlu, panas kayak di Sintang enggak?
2: Masih panas berdengkang.
0: Masih panas berdengkang. Okelah kalau begitu. Udah ngopi belum?
2: Baru sandang ngopi.
0: Udah mandi belum?
2: Mandi lama sudah, udah dua kali.
0: Udah dua kali, mantap. Mau dengar lagu yang mana, Bu Man?
2: Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah. Buat siapa madunya tuh?
2: Buat Ayu ada semua, buat Adu Cibul ada di Semeluang juga.
0: Oke.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, Boman di Penai Silat Hilir Kapuas Hulu. Kita lanjut lagi. Oke, halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Oke, Bi Iam apa kabar?
3: Sehat, Abang gimana suaranya?
0: Sehat juga, Bia. Gimana, panas berdengkang juga kah di Cetak?
3: Iya, sama. Kadang mendung, kadang panas.
0: Oke, suaranya mirip dengan Mbak Yanti ya, sengau-sengau kena flu ya?
3: Mirip, kemarin Bia melihat cucunya minum itu, Abang, apa? Jadi mau juga.
0: Es itu memang enak rasanya, tapi efeknya itulah dia, batuk, flu.
3: Enak banget, enak mentah lah dibikin sendiri ya. Iya, langsung kayak cengong-cengong ketabak.
0: Iya.
3: Gak apa-apa lah sekali-sekali.
0: Gak apa-apa
3: ya. Jangan seterusnya.
0: Betul.
3: Lagunya Tahu Tempe ya.
0: Tahu Tempe, oke.
3: Lagunya dikirim untuk orang Betang ya Bang.
0: Oke, siap.
3: Dina Kamaleman Amoy. Terima kasih Bang. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi Iam di Jetak suaranya juga sengau-sengau ya. Dari Jetak kita lanjut. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut gendut adalah kita.
0: Nah, itu. Kalau ini enggak sengau-sengau nih, baru bangun tidur kayaknya ya.
4: Udah bangun tidur, oh, udah bareng-bareng nonton Indonesia, Damai Indonesiaku.
0: Oh, Damai Indonesiaku. Asik sih nonton itu, nambah ilmu juga.
4: Dia tahu apa-apa ya, Bariko.
0: Betul.
4: Ceramah-ceramah Ustaz ya,
0: Bariko. Iya, untuk bekal pulang terakhir.
4: Benar, pulang harus ada bekal, Bariko.
0: Benar, kalau enggak nanti luntang-lantung di jalan, susah loh. Betul,
4: kemana jalan sesat ya, Bariko.
0: Habis duit, jom sih tahu mirip pangan kau.
4: Oh, duit banyak pun jom dapat dibawa, Bariko.
0: Betul. Oke, Bok Ros, mau dengar lagu yang mana nih?
4: Timang-timang anakku sayang.
0: Timang-timang anakku sayang. Oke.
4: Tapi anak ada, sudah besar-besar semua. Ada di timang, nimang cucu aja.
0: Nimang-nimang ya, cucu, betul.
4: Anak ada umur 33 tahun, gak bisa ditimang lagi. Tinggal cucu yang 3 tahun tuh, malah ditimang miminya. Beda hidup kata dia, Bariko. Karena mamanya minggu ini libur, biasa Rabu ini minggu.
0: Iya, benar ya. Ganti, berubah lagi.
4: Kakek dah bobok juga. Bodoh sudah tidur tadi dari jam 10:30. Pas ajan yuhur, bangun tidur di atas kursi aja, Bariko.
0: Mantap.
4: Kali kakek kan pulang ada abangnya sakit rumah sakit. Nengok kita tak berani bangun orang, kita lelap benar tidur kita kakek pulang. Kali nengok kakek dah minum, minum es, minum makan kuih, nengok wah dah pulang kakek. Dah malak saya kesian bantuan panggang dah terlelah-lelah upa gitu. Sedih kan Bariko tidur atas kursi.
0: Benar.
4: Ya itu
0: Bariko
4: ya.
0: Yo,
4: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Dara Juanti. Sudah 4 penelpon, kita jeda dulu pendengar dengan beberapa lagu yang telah di-request oleh pendengar. Dan tetap bersama dalam program Prodang Dudang Dud adalah kita. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Anda? Tradisi memasang lampion sudah ada di daratan Cina sejak era dinasti Shihan sekitar abad ke-3 Masehi. Rahel Dyson menyebut lampion awalnya memiliki tujuan sederhana, yaitu sumber cahaya. Orang-orang dari dinasti Han Timur membuat rangka lampion dari bambu, kayu, atau jerami gandum, lalu meletakkan lilin di tengahnya dan merentangkan sutra atau kertas di atasnya, sehingga nyala api takkan tertiup angin. Di kemudian hari, lampion diadopsi para biksu Buddha sebagai bagian dari ritual ibadah mereka pada hari ke-15 bulan pertama kalender lunar. Atas perintah kaisar, orang-orang bergabung dalam ritual itu lalu menyalakan lampion untuk menghormati Buddha dan membawanya ke istana di Luoyang. Saat dinasti Tang, praktik itu berubah menjadi sebuah festival yang masih dirayakan setiap tahunnya. Ada sejumlah legenda yang berkaitan dengan lampion. Salah satunya mengenai Li Zizeng, seorang pemimpin pemberontakan petani pada masa akhir dinasti Ming. Dikisahkan, Li dan pasukannya menyerang kota Kaifeng tanpa mengganggu rumah-rumah penduduk yang menggantungkan lampion merah di pintu. Para penjaga kota Kaifeng yang kewalahan membuka bendungan untuk menghancurkan pasukan Li. Namun, banjir juga melanda rumah-rumah penduduk. Banyak orang naik ke atap rumah dengan membawa lampion merah. Li dan pasukannya menyelamatkan mereka dengan membawa lampion merah sebagai alat penerangan. Untuk memperingati kebaikan hati Li, bangsa Tionghoa selalu menggantung lampion merah pada setiap perayaan penting seperti Tahun Baru Imlek. Legenda klasik juga menggambarkan lampion sebagai pengusir kekuatan jahat angkara murka yang disimbolkan dengan raksasa bernama Nian. Memasang lampion di tiap rumah dipercaya menghindarkan penghuninya dari ancaman kejahatan.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali di segmen ini 0565274747 dan di WhatsApp kami ya, di WA 0857500470. Di WA kita bacakan dulu, pendengar. Siang Bang Riko, siang juga, apa kabar? Kabar baik, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Lagu yang ngikut aja Bang, salam buat Bu Jus dari Mak Neng yang ada di Empaci. Oke. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Kak Agus dari PT SAM, lagunya Diborong Abis. Buat yang baca, tetap semangat. Terima kasih. Kita masih nantikan Anda di WA kami 0857500470. Di layanan telepon kita terima kembali. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Halo, selamat siang menjelang yep. sore.
0: Pro dangdut,
1: dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan Bu Silau.
1: Oke, lagu yang disisa untuk aku apa Bang Riko?
0: Lagu yang disisa banyak banget nih ya. Baru beberapa lagu yang diputar. Ada Cintaku Juwita Bahar, Timang-timang Iis Dahlia, Cinta Tiada Akhir Manis Manja, Takkan Kucabut Sumpahku Megi Z, Jamilah Jamal Mirdad, Sayur Kol dari Ina, dan Buaya Buntung Inul Daratista.
1: Ah, mumpung tadi pagi aku beli kol, jadi kita ini siangnya sayur kol. Jadi okay. cuma nyanyi ya.
0: Siap.
1: Kok ikut makan gak sini?
0: siap.
1: Biar kata kita bahasa kita aja masak bening atau rebus-rebus. Masak rebus-rebus. Ayah masak bening. Bang Riko, apa kabar Bang Riko?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Radang ini udah mulai agak mendingan lah.
1: Kalau aku ini batuk Bang Riko, kena musim kemarau, debu. Kita teh kata kayak bahasa tempuna ulu, teh segala ujung sawit matang jadi tanah kuning.
0: Aman-aman.
1: Anu, gini Bang Riko, aku ngomong sendiri ya. Nah, itulah anak manusia, dikasih kemarau ngeluh, dikasih hujan ngeluh, karena gini ngeluh. Kalau jalan becek tentu kita tuh kan aduh, prepet-prepet. Jalannya becek, tapi musim kemarau teh debu.
0: Ngeluh debu.
1: Kalau ke depan Bang Riko,
0: iya.
1: Aja kalau enggak pakai masker, kacamata saja buta mata kita.
0: Pakai mobil ya, aman ya.
1: Kalau mobil kayak Bang Riko sih. Apa kalau aku lo motor Bang Riko? Kecuali pakai mobil orang gitu aman.
0: Okay. Aman.
1: Oke Bang Riko, nanti
0: siap.
1: Di belakang tuh alah.
0: Apa tuh?
1: Mau masuk juga ya.
0: Oke.
1: Aku tinggal duduk manis dengar Nuan. Semoga Nuan nanti selamat berkat sampai tujuan
0: ya. Amin.
1: Semoga kalian dipanjang umur banyak rezeki semuanya.
0: Amin.
1: Lah.
0: Amin ya rabbal alamin semuanya ya. Terima kasih Bu Silau yang ada di Riam Kijang, daerah Tempunak ya. Dari Riam Kijang kita sapa lagi 0565274747. Halo, selamat siang menjelang sore. Iya, dengan siapa ini? Mama Peggy. Oke, silakan Mama Peggy sekali lagi. Pro dangdut. Oke, Mama Peggy. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sengau-sengau sih Sinda, cuman radang ini yang agak mending, apa yang agak terasa.
1: Semoga sembuh ya Pak.
0: Amin.
1: Itu tadi apa Mansur S?
0: Mansur S sudah tadi, jangan pura-pura.
1: Dari itu tadi siapa tuh?
0: Dari siapa lagi ayo?
1: Caca Handika.
0: Caca Handika belum ada.
1: Apa tadi?
0: Bukan Caca Handika, ada Megi Z. Oke, siap.
1: Lagunya dikasih dengan orang Belitung.
0: Oke.
1: Lagunya buat wanita di Samba, semoga dia sehat selalu. Terima kasih, semoga sehat selalu ya, Mariko.
0: Amin, terima kasih. Selamat sore buat Mama Peggy. Setelah Mama PG kita lanjut lagi 0565274747. Silakan Anda yang ingin bergabung, masih terbuka lebar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di layanan WA juga kami berikan untuk Anda, silakan bergabung karena waktu masih cukup panjang untuk Anda yang ingin bergabung di siang menjelang sore program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Agus di Nangasila.
0: Pak Agus, Nangasila, cuaca gimana, Pak Agus?
2: Panas bedengkang.
0: Panas bedengkang, sama.
2: Sama.
0: Sama.
2: Mereka sehat, Kak?
0: Sehat, alhamdulillah. Ha-ha. Pak Agus sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ha-ha.
2: Lagunya dari Iis Dahlia ya.
0: Iis Dahlia, siap.
2: Mm-hmm. Spesialnya buat abang aja lah.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Yo, selamat siang, Waalaikumsalam.
0: Selamat siang, Bu Pak Agus yang ada di Silat ya. Dari Silat kita sapa lagi pendengar, silakan 0565274447. Dalam program Prodang Dudang Dud adalah kita siang ini, yuk. Sore ya, udah sore bukan siang lagi, udah jelang pukul 15 masalahnya. Yuk di 0565274447 kita terima satu penelpon lagi dulu sambil kita juga menantikan yang ingin bergabung di WA Pro 1 RRI Sintang 0857500047440. Baik, kita sapa dulu di 0565274447 sebelum kita jeda dengan berikut dengan lagu-lagu berikut. Halo, selamat sore.
3: Sore juga.
0: Sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan Ayuk.
3: Iya. Halo.
0: Halo Ayuk, apa kabar Ayuk?
3: Baik, kabar kabar Bang Rico.
0: Baik gimana? Juga Ayuk.
3: Ya, syukurlah. Mm-hmm. Gimana cuaca di Sintang?
0: Cuaca di Sintang panas ini Ayuk.
3: Juga panas.
0: Panas ya, baik. Sambil menikmati panas, Ayuk mau dengar lagu yang mana nih, Ayuk?
3: Lagu Buaya Buntung.
0: Buaya Buntung, wow. Lagunya buat siapa nih?
3: Lagunya spesial untuk Adoy Kibul di perbatasan Dangkan Semeluang.
0: Oke. Okay.
3: Supaya dia mendengar.
0: Ayo
3: Madoy, gabung kita.
0: Oke. Okay.
3: Ya, itu aja, Bang.
0: Yuk.
3: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore, bukan sorry ya. Ha-ha. Kalau sorry itu minta maaf. Ha-ha. Itu sorry. Kalau sore gelemai gitu ya, selamat sore.

Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1143 kilometer. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototip handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototip ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

0: Baik, bergerak kita lanjut lagi 0565274747. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Prodangdut.
1: Adalah kita.
0: Oke, silakan Bang Andre.
1: Bang Adi.
0: Oh, Bang Adi, sorry. Bang Adi. Kabar baik, Bang Adi gimana nih Bang Adi?
1: Bang Reko.
0: Gimana?
1: Udah sembuh kah?
0: Udah mulai sembuh,
1: ha. Ya, syukurlah.
0: Alhamdulillah. Bang Adi mau dengar lagu yang mana Bang Adi?
1: Apa lagunya?
0: Ada Cintaku Juwita Bahar, Cinta Tiada Akhir, Manis Manja, Jamilah Jamal Mirdad, Buaya Buntung Inul Daratista.
1: Jamilah aja.
0: Jamilah, oke.
1: Buat spesial kah?
0: Boleh.
1: Spesialnya buat Bang Riko juga sama keluarganya, semoga sehat selalu.
0: Lagunya, amin.
1: Bila dilempah Bang Riko.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat selalu juga sama Pak Jemira juga. Pak Jemira ada masuk kah?
0: Belum.
1: Sama Pak Jemira juga, semoga sehat selalu sama keluarganya di sana. Buat Bang Riko selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan selalu berkati. Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Adi yang ada di daerah Tanjung Baung, Nanga Ketungau ya. Dari Tanjung Baung Nanga Ketungau, kita sapa lagi, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di acara program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, namun bukan telepon di WA. Kalau di WA enggak kita angkat ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, sayang sekali, dicoba lagi. 0565274747. Silakan hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Pak Jumira, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Keluarga Abang Riko, sehat keluarga.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Lagunya apa untuk saya, Abang Riko?
0: Lagunya Buaya Buntung, Inul Daratista, ada Jamilah, Jamal Mirdad, Cinta Tiada Akhir, Manis Manja Group, dan terakhir ada Cintaku, Juwita Bahar.
2: Itu, Manis Manja Group.
0: Manis Manja Group, oke. Okay.
2: Semoga sehat keluarga itu. Abang Adi dah masuk kan?
0: Bang Adi sudah.
2: Panjang umur, murah rezeki Abang Adi itu. Sehat keluarga buat Abang Andri. Semoga sehat keluarganya di SP5 Belita.
0: Oke.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jumirah yang ada di NTB, Nusa Tenggara Barat, Lombok. Dari Lombok kita lanjut lagi untuk Anda yang ingin bergabung, yuk 0565274747 dan di WA juga kami berikan ruang untuk Anda, silakan bergabung di WA atau di telepon kami. Oke, di WA, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam buat orang Lombok Bang, salam kenalnya buat Bu Silau. Itu di Tebelian Bang, Riam Kijang, betul. Nggak lupa buat orang Empaci, selamat mendengarkan lagu-lagu RRI Sintang. Lagunya dari Migi Z aja Bang, selamat sore buat Bang Riko. Terima kasih Pak Kirno di SP 1 Pandan. Kita lanjut lagi, selamat siang. Siang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Karas yang ada di daerah Sedaun, Sedaun Lemetak, lagunya Ngikut Aja Bang. Oke, terima kasih warga Sedaun Lemetak semuanya.

Jadi membakar kertas itu biasa kita temui ada di dua tempat. Pertama yaitu di tempat ibadah, kedua itu pada saat kita ziarah kubur atau yang biasa kita sebut sembahyang kubur. Nah, yang pertama itu kenapa kita melakukan bakar-bakar kertas di kelenteng. Nah, kertas yang kita bakar itu ada dua. Pertama yang warnanya emas, kedua warnanya perak. Nah, kalau di dalam bahasa Ke itu sebutannya Kim Nyun Ko. Kim itu emas, Nyun itu perak, Ko itu batang atau cabang. Nah, maksud daripada kita membakar kertas di kelenteng itu, setelah kita berdoa di dalam kelenteng dengan segala permohonan, kita akan membakar kertas. Tujuannya adalah itu mengingatkan kita akan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, berhubungan dengan uang, kita harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh semua harta kekayaan itu kita tampung. Kita harus berbagi dengan yang lain. Intinya membakar kertas yang Kim Nyun Ko itu tadi, maknanya kita tidak boleh larut dengan urusan duniawi, apalagi khususnya pada materi atau harta benda yang bernilai tinggi di duniawi. Kita harus bisa melepaskan itu semua dengan cara berbagi kepada yang lain. Sehingga itulah yang kita lakukan dengan cara membakar kertas yang di dalamnya berisi warna emas dan perak. Jadi sama seperti kita membakar kertas di depan makam pada saat sembahyang kubur. Begitu juga pesan maknanya juga sama dengan yang tadi saya jelaskan. Yaitu itu mengingatkan kita akan hal-hal duniawi yang sifatnya atau khususnya yaitu materi berupa harta benda, itu harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh kita semua itu menampung apa yang kita punya. Karena pada akhirnya, setama apapun harta benda yang kita kejar, pada saatnya akan sirna juga ditelan api.

Indonesia sebuah negara luas dan besar, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia hidup berdampingan dalam situasi rukun, damai, tenang dan saling toleransi antar sesama anak bangsa. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki lebih dari 1.340 suku yang tersebar di seluruh tanah air di 34 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang unik, penuh makna dan keberagaman serta jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa. Semuanya hidup damai, bahagia dan penuh rasa toleransi yang tinggi antar suku, ras, agama, adat istiadat dan budaya terpelihara dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Merah putih Indonesiaku, jayalah Indonesiaku tercinta.

Ya pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung baik melalui layanan telepon maupun WhatsApp. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya yang belum beruntung di siang hari ini. Besok coba lagi di jam yang sama ya. Yaitu dalam program Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Dengan berakhirnya program Prodangdut Dangdut Adalah Kita sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Siang. Dan saya Riko harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan. Suasana cuaca yang cerah berawan ini menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Panas udaranya. Tetap semangat untuk Anda menikmati sudut-sudut kota Sintang yang begitu indah di suasana kemarau, apalagi kalau di pantai Kapuas ya, tepian sungai Kapuas dan Melawi ketika waktu sore. Waduh, bagus banget warna sunsetnya, matahari tenggelam. Dan kami informasikan untuk Anda, azan asar untuk hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026 berkumandang pada pukul 15.06 waktu Indonesia Barat.

Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan JC Pagurai, program Al-Satu Radio Republik Indonesia Sinta. Hari ini pendengar, hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026. Banyak sekali rangkaian acara-acara yang diikuti oleh pendengar balik kali ya. Di antaranya tadi juga ada banyak lah kegiatan-kegiatan, ada olahraga, ada yang mungkin juga masih di Pekan Kauda ya, kemudian acara-acara lainnya yang semoga sukses aja, baik dan lancar. Baik itu kegiatan keagamaan, organisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pendengar, sampai pukul 20 saya akan bersama Anda. Mari kita lalui sore hingga jelang malam nanti dengan penuh kegembiraan, kesehatan, kebahagiaan. Apalagi Anda bisa berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tersayang di sekeliling Anda. Saya Desi Gati bersama Anda.

Mendengar demikianlah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Ya, pendengar di Green Radio kali ini, menanam pohon ajarkan anak cinta lingkungan. Nah, menanam pohon bersama anak merupakan salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam rangka menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan sejak usia dini. Selain membuat lingkungan menjadi lebih hijau dan sejuk, kegiatan ini juga mengajarkan anak tentang tanggung jawab, kepedulian, serta pentingnya menjaga kelestarian alam. Ada beberapa cara nih, di antaranya mengenalkan manfaat pohon sejak awal. Sebelum mengajak anak Anda menanam pohon, orang tua dapat menjelaskan terlebih dahulu apa sih manfaat pohon bagi kehidupan melalui mungkin cerita, dongeng, atau aktivitas menggambar. Cara ini membantu anak memahami bahwa pohon berperan sebagai penghasil oksigen, mengurangi polusi, serta menjadi tempat hidup berbagai makhluk.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Ya, pendengar yang selanjutnya juga libatkan anak saat menanam pohon ya. Nah, biarkan anak ikut membuat lubang tanaman gitu ya, memasukkan bibit hingga menutupnya dengan tanah agar mereka merasa memiliki tanaman tersebut. Tidak perlu khawatir jika pakaian mereka kotor karena aktivitas ini justru dapat melatih kreativitas motorik, rasa ingin tahu anak terhadap alam. Nah, selain itu ajarkan cara merawat tanaman juga nih ya. Setelah tanaman ditanam, orang tua dapat mengajak anak menyiram, memberi pupuk, dan membersihkan gulma secara rutin. Ketika tanaman tumbuh subur, anak akan belajar bahwa setiap hasil yang baik membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan perawatan yang konsisten.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Ya, pendengar yang selanjutnya masih manfaat mengajarkan atau cara menanamkan anak cinta lingkungan melalui menanam pohon. Yang selanjutnya adalah tanamkan nilai peduli lingkungan. Anak yang terbiasa merawat tanaman cenderung memiliki kepedulian lebih besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Kebiasaan tersebut dapat mendorong mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, serta memahami pentingnya menjaga pohon dan hutan. Selain itu juga bangun empati melalui cerita alam. Nah, guru maupun orang tua dapat memperkaya pengalaman anak dengan menceritakan hubungan pohon dengan burung, kupu-kupu, lebah, dan makhluk hidup lainnya. Dari cerita-cerita tersebut, anak akan memahami bahwa satu pohon yang mereka tanam dapat menjadi tempat hidup bagi berbagai makhluk, sehingga rasa empati terhadap alam semakin tumbuh. Ya, menanam pohon bukan hanya menghasilkan lingkungan yang hijau, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dalam membangun karakter positif. Dengan pendampingan orang tua maupun guru secara konsisten, kebiasaan sederhana ini dapat menumbuhkan generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan dan siap menjaga kelestarian alam di masa depan.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Iya, saya juga masih di sini ya. Dan kita akan update informasi di seputar Kalimantan Barat melalui Warta Berita Lintas Korinsantara 9 bersama Pro Santo Pontianak berikut ini. Selamat mengikuti.
1: Berwarna merah-merah, sementara Persikat Ketapang berada di sebelah kanan pandangan mata kami melaporkan menggunakan kostum berwarna biru yang saat ini sudah memasuki lapangan. Dan tentunya di pertandingan di babak kedua jauh akan lebih seru dan belum ada pergantian pemain sepertinya, baik kedua pemain ya, terjadi pergantian pemain barusan saudara-saudara dari Kubraya United, nomor punggung 7 ya, diganti nomor punggung 18. Sudah ada wasit Taufik Ismail di sana mencoba untuk ya, kick off sudah ada.

Ya, mendengar sayang sekali sepertinya belum bisa terlaksana atau nanti kita masih menantikan ya di sore hari ini karena di Pontianak masih siaran langsung final bola Suratin U17.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

gagal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar, masa depan Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA terus menjadi sorotan dunia. Tepatnya setelah rencana kontroversial Infantino yang ingin melibatkan investor swasta dalam turnamen-turnamen utama FIFA seperti Piala Dunia. Melansir dari laporan Reuters, Presiden CONCACAF Victor Montagliani menjadi salah satu nama yang berpotensi maju sebagai calon Presiden FIFA berikutnya. Selain itu, Presiden AFC Sheikh Salman bin Al Ibrahim Al Khalifa juga disebut sebagai kandidat yang berpeluang menggantikan Infantino. Selama beberapa tahun terakhir, Infantino dikenal sebagai sosok yang memiliki posisi sangat kuat di FIFA, namun situasi berubah setelah ia mengusulkan skema pemberian saham turnamen FIFA kepada investor swasta yang memicu penolakan dari berbagai pihak. UEFA menjadi konfederasi pertama yang menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap usulan tersebut. Federasi sepak bola Belanda, KNVB, bahkan menilai gagasan itu bermasalah dari sisi tata kelola maupun proses pengambilan keputusan. Selanjutnya di rri.co.id.

Ya, selamat sore Bang Ina yang baru saja bergabung bersama kamu. Jangan lupa download RRI Digital di smartphone Android Anda. Bisa mendengarkan siaran RRI Sintang dan juga RRI lainnya di Indonesia.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada.
3: Pendengar, memilih antara tabungan atau deposito sering menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin menyimpan uang dengan aman sekaligus mengelola keuangan secara baik ya, atau secara bijak. Ya, meski sama-sama merupakan produk simpanan perbankan, keduanya memiliki karakteristik, manfaat, dan tujuan yang berbeda loh, gitu ya. Dilansir dari rri.co.id, berasal dari berbagai sumber, tabungan dan deposito menawarkan keunggulan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan nasabah. Tabungan merupakan produk simpanan yang memberikan keleluasan kepada nasabah untuk menyetor maupun menarik dana kapan aja sesuai kebutuhan. Produk ini umumnya dilengkapi dengan kartu ATM, mobile banking, internet banking, sehingga memudahkan berbagai aktivitas transaksi sehari-hari. Beda nih dengan tabungan deposito, itu simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan setelah mencapai waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan dengan pihak bank atau pihak bank. Sebagai imbalannya, deposito menawarkan suku bunga yang umumnya lebih tinggi sehingga banyak dipilih sebagai instrumen penyimpanan dana jangka pendek hingga menengah.

0: duduk di pos gambling. Pas nih malam-malam. Kali ini aku bakal menang. Pasang slot dulu. Ah.
1: Kamu gak bakalan menang.
0: Apaan sih?
1: Yudi hanya akan merugikanmu. Hentikan sekarang atau aku akan datang padamu.
0: Iya. Pop.

0: kata Kasat Lantas Polres Sintang tentang Knalpot Pro?
1: Saya Kasat Lantas Polres Sintang menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya pengendara kendaraan roda 2, untuk tertib dalam berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot yang non-standar ataupun knalpot brong. Karena penggunaan knalpot brong tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Pasal 285 Ayat 1 Junto 106 Ayat 3 dengan denda maksimal Rp250.000 serta kurungan selama 1 bulan. Selain daripada itu, penggunaan knalpot brong juga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat yang disebabkan oleh kebisingan dari suara knalpot brong tersebut. Mari kita ciptakan Sintang yang bebas dari knalpot brong. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan nomor 1.

Ya, pendengar, tentunya banyak lagi ya bedanya deposito dan tabungan ya. Dari segi keuntungan, deposito memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan sehingga berpotensi memberikan imbalan hasil yang lebih besar. Sementara itu bunga tabungan relatif lebih rendah karena produk ini memang dirancang untuk memberikan kemudahan akses dalam bertransaksi. Kedua produk simpanan ini juga memiliki tujuan penggunaan yang berbeda ya. Tabungan lebih cocok digunakan untuk kebutuhan harian, dana darurat maupun transaksi rutin. Sedangkan kalau deposito itu sesuai bagi masyarakat yang ingin menyimpan dana yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat seperti dana pendidikan, pensiun, dan rencana keuangan lainnya.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar, kita cek fakta terlebih dahulu.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Mendengar Cek Fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id bersama saya Dewi Sriati. Beredar unggahan di media sosial mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemen Haji membuka pendaftaran tugas haji 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati dalam menjalani apapun, termasuk informasi-informasi sharing ya, sebelum share.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jaya Cipongerai. Gimana ya perkiraan cuaca Sintang atau Kabupaten Sintang untuk hari Senin 3 Agustus 2026. Seperti dilansir dari bmkg.co.id, hari Senin 3 Agustus 2026, Kecamatan Sintang hujan ringan berkisar 23-31 derajat Celcius atau 69-99%. Kemudian Tempunak hujan ringan disusul dengan Sepauk sama juga hujan ringan, Ketunggal Hilir hujan petir, Ketunggal Tengah hujan ringan, Ketunggal Hulu hujan ringan, Kecamatan Dedai hujan ringan, Kayan Hilir berawan, Kayan Hulu berawan, kemudian Serawai juga berawan, Ambalau cerah berawan, Kelam Permai hujan ringan, Sungai Tebelian berawan, dan terakhir Kecamatan Binjai Hulu hujan ringan. Demikian pendengar untuk perkiraan cuaca hari Senin 3 Agustus 2026 seperti dilansir dari bmkg.co.id.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

Iya pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul 17.47 waktu Indonesia Barat dan azan isya pukul 18.58 waktu Indonesia Barat.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang sambil menikmati harinya. Terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya. "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah sekarang menjadi kering tanpa tersisa apapun. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu, belalang tergeletak pingsan.

Jangan salahkan mawar memiliki duri. Bersyukurlah duri memiliki mawar. Sesungguhnya yang mendapatkan kesulitan dalam meninggalkan maksiat yang disukainya dan yang sering dilakukannya adalah seseorang yang meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seseorang yang meninggalkan hal tersebut dengan jujur, ikhlas dari hatinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ia hanya merasakan kesulitan di awal kali ia meninggalkannya. Ini semua untuk mengujinya. Apakah ia jujur dalam meninggalkannya, ataukah hanya berdusta? Jika ia sabar dalam menghadapi kesulitan ini sebentar saja, ia akan memperoleh kelezatannya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Pendengar, demikian azan maghrib telah berkumandang untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan, mengabulkan segala doa-doa kita dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Amin ya rabbal alamin.

barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. Nah, kita hidup di dunia ini diibaratkan seperti tamu. Fasilitas dan nikmat yang kita dapatkan selama hidup di dunia merupakan pinjaman, dan suatu saat harus dikembalikan. Bahkan ketika yang punya itu mengambil dari kita, padahal kita lagi senang-senangnya dengan nikmat tersebut, kita harus ikhlas dan rela melepaskannya. Misalnya, pasti Anda pernah mendengar ada orang kaya raya yang tiba-tiba bangkrut kemudian tidak memiliki harta. Banyak di antaranya yang menjadi depresi karena tidak bisa menerima kenyataan yang menimpanya. Namun, tidak bagi yang beriman. Orang beriman akan selalu menerima cobaan dan ujian dengan ikhlas seberat apapun itu. Tentu tidak mudah menjalani cobaan berat yang diberikan. Namun, kita harus percaya bahwa tidak akan diberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan kita. Jadi, kita harus optimis bahwa semua hal berat pasti bisa terlewati. Tak hanya soal harta benda, anak-anak juga merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Kita harus menjaga titipannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian jika suatu saat titipan itu diambil olehnya, kita harus siap dan ikhlas menerimanya.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang sambil menikmati harinya. Terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya. "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah sekarang menjadi kering tanpa tersisa apapun. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu, belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makan agar kondisinya membaik. Apakah motivasi yang kita dapatkan dari kisah ini? Motivasinya adalah jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang dengan begitu saja. Oleh sebab itu, dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pendengar mobile skills yang lanjut bukan berarti harus mengurangi aktivitas sehari-hari ya. Lansia justru dianjurkan untuk tetap aktif, melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat, misalnya melakukan berbagai hal agar terjaga kesehatan fisiknya, mental, dan sosialnya, sehingga kualitas hidup di usia senja semakin baik lagi. Beberapa aktivitas positif untuk lansia sehat diantaranya yang pertama adalah menyalurkan kreativitas melalui kerajinan tangan. Nah, lansia dapat mengisi waktu luang dengan membuat berbagai kerajinan seperti melukis, menggambar, merajut, atau membuat tembikar sederhana. Aktivitas ini membantu melatih kreativitas, koordinasi tangan, dan mengurangi rasa bosan dan kesepian.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan.

asik-asik ya. Jangan lupa yang hari ini mau ke penutupan pagan gawai Dayak ya, tetap berhati-hati, parkir di tempat yang aman, barang-barang berharga Anda juga disimpan di tempat yang ya aman juga ya maksudnya ya. Sukses selalu dan jaga ketertiban serta keamanan ya, agar pelaksanaannya berjalan baik dan lancar ya. Nah, tadi malam aja pulang siaran jam 12 ramai ya, apalagi sekarang ya. Pasti ramai banget ya. Nah, pendengar, untuk selanjutnya aktivitas positif untuk lansia yang sehat adalah misalnya kalau Anda suka menari dan bermain musik ya enggak apa-apa juga ya, mendengarkan musik, bernyanyi, menari atau memainkan alat musik. Sekarang kalau banyak juga tuh ya, kalau kita lihat ya, bukan hanya Indonesia ya, kalau di TikTok itu di sosial media gitu ya, banyak yang sepuh-sepuh juga gitu, kayak misalnya yang Korea, yang Jepang gitu, yang Indonesia juga ada juga ya, banyak juga ya. Udah sepuh main TikTok ya gak apa-apa kak. Gak apa-apa aja, terserah aja. Apalagi memberikan hal-hal yang positif gitu ya. Itu bagus banget sih, apalagi misalnya memberikan inspirasi-inspirasi. Itu bagus banget juga sih. Kemudian juga memelihara apa tuh? Salah deh. Memelihara hewan dan menjadi relawan. Nah, misalnya memelihara hewan peliharaan seperti kucing mungkin ya, walaupun tetap harus berhati-hati ya. Burung, ikan atau anjing atau apapun gitu ya, yang memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kesehatan fisik dan emosional. Selain itu bergabung juga misalnya sebagai relawan dalam kegiatan sosial, tapi yang jangan yang susah-susah juga ya. Nah, membuat lansia tetap merasa bermanfaat dan memiliki peran di tengah masyarakat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata

saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, kita semua pasti menuju lansia ya. Yang sekarang muda gitu ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Yang abadi apa? Kebaikan mungkin, amal gitu ya. Nah, kemudian mana lagi? Selain itu juga bisa menjaga kesehatan mental, atau misalnya Anda bisa memasak menu yang sehat. Nah, memasak dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan, apalagi yang hobi masak ya. Habis pensiun mungkin ya, menjelang lansia gitu ya, atau udah lansia. Memasak hal yang menyenangkan karena memberi kesempatan bagi lansia berkreasi membuat makanan bergizi gitu ya, apalagi dengan kreasi-kreasi. Kalau saya sih belum pandai masak ya. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi, kegiatan ini juga memberikan kepuasan tersendiri ketika hasil masakan dinikmati bersama keluarga. Mau lagi dong gitu ya, habis bun. Kayaknya seneng banget ya kalau udah denger itu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih, Bang? Apa? Enggak, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sampai 2028. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti banyak. 2008 itu berlaku, kan batasan kita 2008 ini. Ya, pada putusan aja. Kalau ini udah dibahas, ini pos untuk kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti nggak keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istiqoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. TB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya dan teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada konstitusional itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kejejep ke salah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tujuannya yang seperti dulu, ya senang sekali gitu. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi dan memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maures Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
26: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kembali lagi mendengar bersama kami setelah kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Menggerakkan Indonesia. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.
1: Ya, pendengar tak sedikit diaspora Indonesia yang berani membuka bisnis di luar negeri berbagai pengalaman dari tanah air. Pasangan ini sukses mendirikan kedai kopi dan pok di Amerika Serikat. Mereka adalah Citra Sari dan Irwan Arilaha Buddha. Ya, pendengar kisah inspiratif ini di malam hari ini mereka mendirikan sebuah kafe Izzafok ya dan kopi di kawasan Salisbury, Maryland. Di kafe tersebut mereka menjual makanan khas Hawaii yaitu folk bowl serta aneka kopi. Pok merupakan hidangan yang berisi semangkuk nasi dengan ikan merah, nasi, salad, dan topping lainnya. Citra Sari menceritakan pernah membuka bisnis kedai kopi saat masih tinggal di Jakarta. Ia pun menggunakan pengalaman tersebut untuk memulai bisnisnya di luar negeri. Nah, ketika menemukan tempat di kawasan Salisbury, Citra dan Irwan memutuskan untuk menjual menu lain selain kopi dan memanfaatkan area yang luas. Mereka kemudian memilih menu fok karena mudah disajikan tanpa memerlukan dapur dan peralatan khusus. Katanya ia juga memulai bisnisnya sudah sebelumnya 8 tahun bisnis di kopi di Jakarta. Wow, pantas banget ya. Hal itu dikatakan di YouTube VOA Indonesia pada 99 atau 9 September ya, 2 tahun lalu. Nah, berarti kalau sekarang udah 10 tahun ya. Nah, salah satu alasan menjual fok adalah karena tidak punya dapur katanya. Jadi perjalanannya hanya bisa yang light cooking aja. Tidak disangka Citra dan Irwan mendapatkan animo positif dari masyarakat. Banyak warga lokal yang memberikan dukungan untuk pasangan ini. Nah, awalnya kafe mereka didominasi oleh pengunjung yang berasal dari kalangan mahasiswa. Itu karena kafe mereka terletak di area komplek University of Salisbury. Meski begitu, hal tersebut justru menjadi tantangan sendiri bagi pasangan ini. Mereka harus memutar strategi untuk mengisi kekosongan pelanggan, terutama di momen liburan kampus yang menyebabkan kafe sepi gitu ya. Nah, ternyata di kampus itu banyak sekali liburnya seperti summer, bisa 3 bulan gitu ya. Jadi ya bingung juga. Nah, menjangkau pelanggan lebih luas, Citra dan Irwan ini memiliki strategis untuk mendapatkan pelanggan dari berbagai kalangan. Mereka tak lagi bergantung pada mahasiswa saja, melainkan juga warga lokal yang berbagai usia. Nah, kata Citra di mapping para pelanggannya ya. Kemudian belum lama ini juga kafe mereka terpilih sebagai pertunjukan stand up comedy. Kemudian apa namanya?

Tahukah kamu bahwa gurita punya 3 jantung? 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Sehingga di sini kebersamaan saya di Suryati, kita akan jumpa esok siang ya kalau ada usia. Dan nanti ada rekan Astri bersama Anda. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih Dewi dan pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di area Betang Tampun Juwa Sintang untuk mengikuti penutupan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang yang ke-13 tahun 2026 yang sudah dilaksanakan sejak kemarin tanggal 29 Juli hingga hari ini, malam hari ini secara resmi akan ditutup. Saat ini jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang sudah hadir untuk menghadiri penutupan Pekan Gawai Dayak ini, termasuk juga Kepala RRI Sintang, kemudian dari pihak sponsor dan lain-lain hadir untuk menyaksikan penutupan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026 ini. Dan memang sejumlah rangkaian acara diantaranya ada lomba menari, lomba menumpuk padi, lomba menangkap babi, dan ada 12 perlombaan yang diadakan di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026 ini. Saat ini kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026 ini, Tony Yesus MSI.
3: Semua perlombaan sudah kami laksanakan dengan aman dan lancar. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapapun yang juara, baik juara umum, baik juara perkontingen, baik juara 1, 2, sampai juara harapan, semuanya juara untuk kita semua. Sudah barang tentu para juri menilai berdasarkan aturan, berdasarkan kriteria, berdasarkan prestasi, berdasarkan tatib yang mereka sudah susun, sehingga harus dipilihlah pemenang yang menjadi juara tersebut. Saya berharap semua komponen dan kecamatan peserta bisa menerima dengan penuh kesenangan hati, karena kita Gawai Dayak esensi adalah mensyukuri rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bergembira ria, itu esensi, dan pelestarian adat istiadat. Kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengunjung, kepada panitia, kepada rekan-rekan keamanan TNI dan Polri, dan seluruh masyarakat yang hadir tempat ini, karena sudah menjaga Pekan Gawai Dayak ini secara baik, yang gembira. Oh, inilah wujud pelestarian adat istiadat, khususnya budaya Dayak. Saya juga bergembira dan menyampaikan kepada seluruh tamu undangan dan masyarakat bahwa dengan adanya tambahan lomba menangkap babi, viralnya luar biasa. Jadi 49.000 Pak Wakil Bupati yang melihat langsung tayangan lomba menangkap babi. Jadi maknanya luar biasa. Di TikTok kemarin pun saya sudah menjelaskan, ada unsur persaudaraan, ada unsur persahabatan, ada unsur adat istiadat, dan ada kerinduan kita-kita di kota ini melihat bagaimana babi ini dipelihara lalu dibesarkan dengan baik masyarakat kita, dan kita lestarikan dengan perlombaan menangkap babi tersebut. Di situ maknanya. Lalu juga saya mau menyampaikan bahwa ada perlombaan budara kita luar biasa, 48.000 yang menonton live streamingnya langsung. Ini luar biasa, dan saya harap semoga ke depan hal-hal ini dan perlombaan yang lainnya bisa terus ditingkatkan dan cari inovasi yang lebih baik.
2: Ya, dan memang untuk di hari ini rangkaian penutupan ini sudah dimulai tadi pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tadi ada lomba pencak silat, kemudian dilanjutkan dengan lomba kuliner khas Dayak pukul 8, juga dilaksanakan pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian rangkaian penutupan dimulai tadi pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan rangkaian acara hiburan. Dan rencana juga malam hari ini akan dilaksanakan pemberian hadiah kepada para pemenang yang sudah memenangkan perlombaan-perlombaan di rangkaian Pekan Gawai Dayak yang sudah dilaksanakan kurang lebih beberapa hari belakangan ini. Demikian laporan dari penutupan Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026. Saya Dian Beniuda, kembali ke studio.
4: Ya baik, terima kasih rekan saya Dian Beniuda ya, yang sudah melaporkan bagaimana suasana terkait dengan penutupan Pekan Gawai Dayak ke-13 di tahun 2026 dari tempat kegiatan langsung, yaitu di Rumah Betang Tampun Juah Kabupaten Sintang. Dan sampai saat ini untuk acaranya masih berjalan aman lancar, dan untuk malam ini juga malam penutupan. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin menyaksikan juga bagaimana malam penutupan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang yang 13, silakan datang ke Rumah Betang Tampun Juah di Jerora 1. Dan mendengar, saatnya kita lanjutkan kembali di mana ada drama radio persembahan dari RRI Sorong dengan tema Asa di Tanah Harapan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ari, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasa subur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kita pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan dia pun teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sampah papu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak. Bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari serius, Randy. Kau tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pumama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar. Jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Lalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
8: Hmm,
4: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas dan sap mama su hemat uang tara beli gas lagi kah.
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.
3: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

Dari kawasan Jalan YSE Pengerai Sintang, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama drama radio. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ragam budaya desa hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan saya Asri masih menemani Anda di Sintang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi udah kita dengarkan bersama ya, ada beberapa lagu yang sudah Kak Asri putarkan. Dan pendengar, jangan lewatkan ya, malam ini malam penutupan Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang yang ke-13 di tahun 2026, yang mana tentunya sudah berlangsung beberapa hari ya, dari tanggal 29 Juli hingga di malam ini 2 Agustus 2026 malam penutupan. Dan di malam penutupan ini juga tentunya akan berlangsung meriah dengan penampilan spesial dari beberapa artis kebanggaan tentunya. Ada siapa aja? Yang pertama ada Tino Ame ya, kemudian ada Desi Olivia, dan ada Fiotra Masardi, dan yang terakhir ada Petro Sagin. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin hadir ya bersama-sama memeriahkan malam penutupan Pekan Gawai Daya ke-13 di Kabupaten Sintang, silakan datang langsung ke Rumah Betang Tampun Juah Jerora 1 Sintang. Jadi sama-sama merasakan bagaimana ramainya, bagaimana macetnya ya. Dan tetap semangat tentunya. Dan kita juga masih hadirkan beberapa, dan kita juga masih hadirkan lagu-lagu di ragam budaya Dayak Desa malam ini ya. Lagu yang berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu Bebini Tiga. Jadi untuk Anda, ada yang Bebini Tiga mungkin ya, kalau Bebini Tiga harus adil nih, kalau gak adil wah bahaya. Oke, langsung aja kita dengarkan Bebini Tiga dari BJMB.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 21 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
0: Kasihan ya. Dia harus pakai kursi roda.
4: Kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
0: Maksudnya?
4: Permisi. Saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
0: Dia kerja juga?
4: Iya nih. Dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
5: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
0: Iya, aku salah tadi.
4: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
5: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar di malam ini, edisinya hari ini Minggu 2 Agustus 2026, kami hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan silakan untuk Anda ya yang ingin gabung di 0565247774 atau juga di 0857 5004740.

0: Dan ada yang sudah bergabung di telepon, kita akan coba sapa penelpon pertama kita di malam ini. Oke, silakan di 0565247774. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Yuk, tebak-tebak.
0: Kayaknya dengan Buman.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya malam ini, Buman?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Lagi apa
1: kalau
0: ini?
1: Kabar Kak Asri?
0: Kak Asri baik juga.
1: Iya.
0: Lagi apa ini, Buman?
1: Lagi duduk-duduk ngatur Kak Asri.
0: Oh siaran. Gitu. Hujan enggak di sana, masih kemarau?
1: Musim kemarau panjang.
0: Kirain udah hujan.
1: Belum.
0: Oke deh. Lagunya ada Dian Pramana ya, 5 menit lagi, kemudian Sepenggal Dusta, Nafa Urbak, Tak Ingin Sendiri, Hatiku Sendang, Biarkan Aku Mengalah, Niki Ardila, Maafkan Inka Kristi, Tak Bisa Kelain Hati, Mayang Sari, Asmara, Lili Suryani, dan Bara Api Senyummu, Dian Pesesa, yang mana nih?
1: Dian Pesesa aja.
0: Dian Pesesa aja, oke. Mau salam mungkin, Bang Boman?
1: Salamnya buat Ayu dari Sentuang. Buat satu lagi buat Adoy Cibo di tempat Pak juga. Yang lain di borong hati aja.
0: Oke deh, baik.
1: Yo, selamat malam Kak Sri.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Boman di Penai yang menjadi penelpon pertama kita di malam ini. Ya, silakan di belakang Boman masih di 0565247774. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga Kak Sri.
0: Ruang rindu,
2: berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Dengan Ayub, bagaimana kabarnya malam ini?
2: Baik kabarnya. Kabar Kak Asri gimana?
0: Kabar Kak Asri baik juga. Lagi apa ini?
2: Masih baring-baring nih.
0: Oh gitu.
2: Dengar Kak Asri cuap-cuap di situ.
0: Oke deh, mantap. Lagunya pilih yang mana?
2: Lagu yang kedua dari apa, Kak?
0: Lagu yang kedua ada Sepenggal Dusta, Nafa Urbak.
2: Nah, gitu aja lah.
0: Oke, mau salam mungkin?
2: Ya, salamnya untuk Boros. Salam juga untuk Buman tadi. Hanya itu aja, Kak.
0: Oke deh.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada warga Semeluang ya. Kalian gak pada ikut gawai ya. Kak Asri juga kenapa gitu ya gak ikut gawai. Oke, silakan ya. Udah ada yang bergabung kembali. Ini kita coba siapa. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Pak Amin. Gimana kabarnya?
3: Kabarnya oke-oke aja.
0: Oke-oke, Cak.
3: Sekarang Pak Asri lagi tersenyum, kan?
0: Enggak, Kak Asri lagi nangis.
3: Janganlah menangis, tersenyum lah.
0: Oh, lagi malas senyum, mau nangis aja ini. Kurang kopi tersenyum. Soalnya.
3: Kalau Pak Asri tersenyum kan bisa jatuh itu bintang dari langit.
0: Wih, mantap.
3: Temankan Pak Asri di siaran.
0: Aduh, Kak Asri nangis aja soalnya kurang kopi ini Pak Amin.
3: Oh, buat kopi lah biar tersenyum.
0: Itulah, lagi mager, malas gerak ini. Oke, lagunya apa nih?
3: Aku mau request lagu dari Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi, judul?
3: Mama,
0: nanti Kak Asri coba cari dulu. Oh, Mama, Trio Ambisi, Mama. Ada enggak lagunya nih? Trio Ambisi Mama ada.
3: Ah, itulah.
0: Oke.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. ada Pak Amin di Kelam ya. Oke, selamat malam aja semuanya ya. Dan selamat malam juga untuk yang sudah bergabung di TikTok ya. Oke, Mi Ayam, request lagu Kak. Lagu apa nih ya? Bang Ed. Bang Ed, betul enggak sih? Gawai-gawai. Ayo Kak Sri mau ikut gawai, tapi Kak Sri kerja gimana lah caranya? Kalian lah yang kasih tahu info buat Kak Sri gitu ya. Gimana ini suasana gawai gitu ya. Apa sih tidak nonton gawai, Bu Kak? Oh, pengen Kak Sri nonton tapi Kak Sri enggak bisa ini. Oke, selanjutnya ada Leo Aldi. Malam Kak ya, dari Kapas Sulu katanya sih, tip salam buat Ujang, apa nih? Ujang Bangsang. Oke, ada Antonius. Malam Kak, malam juga ya. Kemudian ada Randy, ada siapa lagi nih? Ada Bintang Bulan, wih namanya mantap nih. Ada user lah, pokoknya itulah yang enggak ada namanya. Mana Kak Dewi? Kakak Dewi udah pulang tadi ya, Kak Dewi sore. Kemudian Bang Erik, terima kasih ya. Halo Kak, salam dari Ketungau Hilir katanya. Oke. Ada Adam. Kadangnya nyiar tapi pikiran udah di PGD ya Kak. Enggak juga sih. Tapi kalau bisa pengen, cuman kan enggak bisa gitu. Ya udah Kak Sri di sini aja monitor kalian ya. Kalian yang PGD boleh nih kasih info-info ya. Kemudian ada Onggah, ada Herman ya. Ada siapa lagi? Fatan. Berarti nonton PGD ya Mbak Sri ya. Enggak nonton ini, ada Topan ya. Ada Chris ya. Oke. Ada Robert juga, Air Mata putar lagu Trio Ambisi. Trio Ambisi Mama, nanti Kak Sri putarkan ya lagunya ya. Kemudian ada Saya Putra, enggak Kak Sri enggak nonton ya. Kemudian Adi Simon, selamat malam, salam dari Kapas Hulu katanya. Halo, selamat malam semua warga Kapas Hulu. Ada Herman Riva di Ketungau Tengah ya. Kemudian juga ada Bang Ian, doa ujian doa ya katanya. Aduh, enggak usah lah, kasihan lah yang nonton gawai ya. Semoga gawainya sampai selesai, nanti enggak hujan biar ramai gitu ya. Nita Sintang, selamat malam Kakak, selamat malam juga. Enggak ikut penutupan gawai kah? Enggak ya. Kemudian ada Sawit Cabutan, selamat malam, salam buat Gimin di Sungai Pukat. Oke, ada Dwi, salam buat Weni dari Kantuk Lalang. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah mampir di TikTok RRI Sintang ya. Nanti Kak Sri bakal baca lagi komenan kalian. Namun Kak Sri putarkan aja dulu ya beberapa lagu dari tiga penelpon kita tadi. Ada yang pertama, Bara Api Senyummu dari Dian Pesesa.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana norah lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya.
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?
1: Ampun, Putri.
0: Ah, maafin kami, Indra.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Ya udah Kak Sri putarkan tadi dua lagu yang sudah di request. Ada dari Dian Pisesa, Bara Api Senyummu, kemudian disusul dengan Nafa Urbak, Sepenggal Dusta. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau yang mau kirim pesan melalui WA di 0857504740. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Adi.
1: Ya, betul.
0: Oke, bagaimana kabarnya malam ini?
1: Puji Tuhan sehat juga. Yang bertanya apa kabarnya?
0: Kak Asri, puji Tuhan sehat juga.
1: Syukurlah, apa tadi menangis nak minum kopi, Kak?
0: Itulah, lupa lah. Ada sih kopi, cuma udah mau habis, kurang kayaknya nih Bang Adi.
1: Kurang, Kak. Bisa tambah lagi nanti.
0: Itulah. Bolehlah dikirim dari Tanjung Baung.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Bang Adi, lagunya apa nih?
1: Bisa lakuin sendiri, Kak.
0: Boleh.
1: Hati dan Cintamu aja, Kak.
0: Hati dan Cintamu.
1: Nah, kalau enggak salah dari Rati Perwasi.
0: Hati dan Cintamu. Oke, enggak ada nih. Coba Kak Sri cari dulu ya, Rati Perwasi ya. Rati Perwasih adanya antara benci dan rindu, hidup yang sepi, dingin, sepatu dari kulit rusa, telepon rindu untuk sebuah nama, antara benci, aku jatuh cinta, kemudian kisah cinta, ku cari jalan terbaik, pernahkah dulu, nasibmu dan nasibku, rindu lukisan, gak ada nih?
1: Yang pertama tadi apa?
0: Antara benci dan rindu.
1: Antara benci dan rindu aja, bisa juga.
0: Oke deh. Salamnya?
1: Nah, salamnya buat kakak. Asri bersama buat keluarganya, semoga sehat selalu bersama keluarganya ya. Jalankan cita-citanya dengan lancar, semoga lah hidup panjang umur.
0: Amin.
1: Dan murah-murah rezeki.
0: Amin, terima kasih.
1: Nah, salamnya buat Pak Jumera juga di Lombok, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya. Semoga hidup bahagia dan panjang umur juga, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah.
0: Oke deh.
1: Semoga dia sehat juga sama keluarganya. Nah, buat Kak Asri sama Batu Gaida sehat selalu, Tuhan selalu memberkati. Selamat malam, pulang hati-hati nanti.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Bang Adi di Tanjung Baung yang sudah bergabung. Oke, silakan di belakangnya Bang Adi, kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Asri.
0: Ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kayaknya yang kecil suaranya Mama TG nih. Hampir enggak kedengaran ini, padahal volumenya udah naik ini.
2: Dawai yuk Kak Adri.
0: Ayo. Aduh, ngajak gawai jam segini. Tapi kayaknya belum acara hiburan, masih acara lomba pencak silat jam segini kayaknya.
2: Iya. Benar,
0: Kak. Ayolah kita gawai.
2: Ayolah. Kak Adri itu nyusul Mama TG sini aja.
0: Aduh, kalau bisa udah berangkat Kak Asri. Kak Asri lagi jaga gawang soalnya sampai jam 12.
2: Iya.
0: Makanya
2: gak bisa pergi ya Kak Asri.
0: Itulah.
2: Kayaknya Kak Asri ini seangkatan dengan anak aku Veronica. Dia tuh kenal Kak Asri.
0: Veronica?
2: Iya, kenal Kak Asri. Bu Kak Asri itu dia.
0: Di mana itunya? Pas zaman kuliah atau kapan tuh?
2: Waktu kuliah.
0: Oh gitu. Kuliah di mana?
2: Kak Asri dulu di mana?
0: Kak Asri selesainya di STKIP.
2: Sama lah di situ.
0: Oh gitu. Selesainya kapan? Ya, tahun berapa wisudanya?
2: Ingat Kak Asri tahun wisudanya. Kami ada di situ kan tuh.
0: Oh gitu.
2: Dia apa kenal dengar Kak Asri?
0: Kak Asri kayak...
2: Mungkin kalau kakak tuh aku kenal
0: apa. Oh mungkin lah, biasanya kan lupa ada apa sih namanya, tapi kalau lihat orangnya tahu gitu.
2: Iya, itu udah dia bilang
0: Kak Sri. Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya Karena Aku Berbeda.
0: Karena Aku Berbeda dari?
2: Bawanya Kak Sri, bukan Nia dan Niyati, Karati Kruwasi ya. Lupa aku.
0: Karena Aku Berbeda, nggak ada ini.
2: Gak ada Kak Sri.
0: Mungkin judulnya beda.
2: judulnya ada gitu.
0: Kalau karena aku cuma ada dua lagunya nih.
2: Dari siapa tuh?
0: Dari Gombloh sama Niki Astria.
2: Dari Niki aja.
0: Dari Niki.
2: Niki Astria.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita gawai ya Kak Astri.
0: Ayo gas.
2: Salamnya untuk Warna Putri di Sambas ya Kak Astri. Lagunya dititip dengan Bang Andre aja.
0: Oke deh.
2: Kak Astri, semoga selalu bersama keluarganya. Terima kasih ya Kak Astri. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih juga Tuhan memberkati. Selamat malam ya. Ada Mama Tegi ngajak gawai ya. Kalau bisa Kak Astri udah pergi ini ya, mumpung dekat gitu ya ke RRI, ke rumah Beteng kan dekat banget itu ya. Kalau bisa pergi udah pergi, tapi nggak bisa, Kak Astri lagi jaga gawang soalnya ya. Oke, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang rindu, ulang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam, kabar baik Pak Jumirah, bagaimana kabarnya sekeluarga? Lagi apa ini?
3: Lagi-lagi tengok Kak Astri itu ngomongnya apa nama tuh, gawe daya. Jerora 1 atau Jerora 2
0: temannya? Jerora 1.
3: Oh, jalan Baning Sindang.
0: Betul.
3: Hah?
0: Enggak jauh sih dari sini, cuma udah masuk ke arah Kelam sana.
3: Mau nambah kopinya?
0: Boleh.
3: Bila main-main sama anak istri ini, makanya ketawa terus tengok Astri siaran itu. Lucu benar katanya. Aduh, senang juga orangnya. Paling senang kalau Kak Astri nyaran tuh.
0: Aduh. Itulah suruhlah kapan-kapan istrinya ngomong gitu sama Kak Astri.
3: Hah?
0: Istrinya ngobrol gitu.
3: Dengaran itu didengar.
0: Oh, dengar juga.
3: Kamu tuh dengar dia.
0: Oke.
3: Kembali katanya dia nih.
0: Oke, okay, baik. Lagunya
3: Katri itu apa nama tuh? Duri terlindung dari ini ke Ardila bisa?
0: Duri terlindung bisa. Salamnya?
3: Ada?
0: Ada.
3: Oke, terima kasih buat salam-salam bisa? Kak Astri?
0: Iya.
3: Ya, bisa salam-salam.
0: Boleh.
3: Salam saya kepada Abang Adi yang ada di Tanjung Baung. Semoga dia tetap sehat bersama keluarga. Umur murah rezeki diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Abang Andre yang ada di SD5 Blitar, semoga dia tetap sehat keluarga. Buat Kak Astri, keluarganya mudah-mudahan tetap sehat, apa yang dia tuju itu bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih hadiah Pak Jumirah di NTB Lombok ya. Jauh sekali pendengar kita kali ini ya. Oke, selanjutnya Kak Astri bacakan komentar.

dulu ya katanya di RRI, wis mantap. Gak main-main lah ke RRI ya. Oke, ada Samsul, request lagu apa nih? Ada Pak Cu, salam kenal dari Nangapaya katanya. Nangapaya nih daerah Kayan Hulu bukannya, salah, enggak tahu deh, lupa. Tapi pernah dengar kayak gitu ya, pernah dengar tapi Bang Ian. Ada tantenya di rumah ya. Kemudian dunia apa nih? Sintang hujan kah? Sintang masih kemarau ini, raja berantas. Kok mbaknya mirip? Aduh, ini udah keberapa orang nih bilang mirip Desi. Desinya lagi nyanyi. Desinya aja lagi nyanyi di Gawai Daya ya. Lagi menghibur warga Sintang di Gawai Daya Desinya. Oke, ada siapa lagi ini? Ada Herman. Semangat terus, semangat ya. Kemudian Bang Ian ya, mana nih? Oke, yang ini silakan ya. Silakan yang mau gabung udah Kak Sri sematkan untuk nomor WA-nya di Pro 1 ya. Kak Widya masih di Pro 2 kayak Kak Widya masih di Pro 2 ya. Jadi sekarang juga Kak Widya juga masih siaran nih. Katanya selamat malam dari Kabupaten Sanggau, Kecamatan Jangkang, ada Okoseh ya. Kemudian ada Susi Agata, selamat malam Kak Asri, selamat malam juga. Kemudian ada anak Musang. Oke, dengan Kak Asri. Kemudian ada Leto, lagunya Gelas-gelas Kaca. Kemudian nanti yang belum sempat Kak Asri bacakan ya, nanti Kak Asri akan bacakan komentarnya. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request. Ada Mama dari Trio Ambisi, nanti disusul dengan Gereja Tua dari Pamber. Selamat malam, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Eh Bima, sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.
3: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Selamat malam mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang ya. Sudah Kak Asri putarkan tadi beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Jadi silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung di 0565247744 ataupun juga di 0857504740. Oke, kita bacakan dulu WA yang sudah masuk ya. Selamat malam Kak Asri, selamat malam juga. Dari Bu Bilin di Lompar, request lagu Tak Ingin Sendiri. Oke, Tak Ingin Sendiri dari siapa ya? Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Wan Usu di Sambas ya, buat Bang Andre juga di Blitang, semoga sehat juga, dan buat Kak Asri semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Ada Ibu Bilin di Lempah, lagunya Tak Ingin Sendiri. Siapa yang bawanya ini Bu Bilin ya? Oke, silakan yang masih ingin bergabung di 0565247744 atau juga di 0857504740.

Dan kembali kita sapa-sapa lagi yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang ya. Tadi udah banyak banget yang komentar ya yang udah Kak Asri bacakan. Yang selanjutnya ada siapa lagi ini ya? Oke, katanya Dayak Gunung Meratus. Oke, Kaltim hadir Kakak. Oke, terima kasih ya. Edemen ada lagu joget ketungau enggak ada ya, soalnya acaranya kita udah acara Ruang Rindu, kalau tadi acaranya Dayak Desa, jadi bisa lagu daerah ya. Oke, kemudian ada siapa nih, Regen ya, salam semuanya RRI. Seputar ganti lagu dari Dedi Dores Kisah Kasih di Sekolah, Kak. Dedi Dores Kisah Kasih di Sekolah, nanti Kak Asri coba cari ya lagunya, kalau memang ada nanti bakal Kak Asri putarkan nih lagunya. Oke, selamat malam Kak ya, katanya datang lagi ini dari Sungai Ramah Silat Hulu, salam kenal. Oke, terima kasih. Ada siapa nih, Nunung ya. Kemudian ada Tubir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jateng monitor katanya. Oke, terima kasih warga Jateng ya. Kemudian salam kuat buat keluarga di Binjai. Oke deh. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bintang. Selamat malam juga. Ya, ada Degel, Degel. Enggak ikut penutupan gawai di Sintang, Kak. Enggak, ini Kak Asri lagi jaga gawang soalnya ya. Jadi ya udah jaga gawang di sini aja, monitor dari sini aja ya. Oke, kemudian ada Ahmad. Selamat malam, Kakak. Selamat bergabung. Salam kenal. Oke, terima kasih. Dan untuk lagunya sudah ada beberapa tadi ya. Nanti Kak Asri akan putarkan yang sudah di request, ada Karena Ketulusan dari Niki Asriya, kemudian susul dengan Duri Terlindung nih, siapa yang requestnya tadi ya, lupa Kak Asri. Oke, langsung aja ya kita dengarkan bersama, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Sintang malam ini.

0: Kenapa ya lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah?
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah di lahan kosong.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung masih bisa di 0565247774 atau juga di 0857 50 4740.

Dan untuk lagu-lagunya juga masih ada beberapa lagu yang bisa di-request ya. Dan ini juga masih ada lagu juga yang sudah di-request oleh pendengar kita yang gabung melalui TikTok RRI Sintang. Lagu selanjutnya ada Di Batas Kota Ini, Tommy Jepisa. Kemudian ada Jujur dari Raja. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Misu, paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Selalu mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sintang dan masih bersama saya Asri di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa ya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu
1: Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Adi di Kelam ya.
0: Dengan Pak Adi di Kelam. Bagaimana Pak Adi kabarnya malam ini?
1: Baik ya.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi duduk-duduk nih Kak, panas.
0: Belum ada hujan juga ya di Kelam ya?
1: Nah, itulah Kak.
0: Gak apa-apa, lagunya apa nih Pak Adi?
1: Lagu apa-apa Kak, udah di playlist ya.
0: Yang ada masih ada Antara Cinta dan Dusta Obi Mesak, kemudian ada dari Kisah Kasih di Sekolah Krise, kemudian Hetikus Endang Tak Ingin Sendiri, dan juga Niki Ardila Biarkan Aku Mengalah.
1: Kalau minta lagu sendiri boleh enggak Kak?
0: Apa judulnya?
1: Apa ya? Ini musik country itu Kak. Tapi yang versinya Tanto Yahya no.
0: Tanto judulnya?
1: Ya?
0: Judulnya?
1: Apa-apa yang ada sih Kak?
0: Kalau dari Tanto Yahya ada Malam Minggu, kemudian Balada Pelaut, Pertemuan Adam dan Hawa, kemudian Pulang, ada Rintihan Hidup, kemudian Ku Cari Jalan Terbaik, Hidup Terkekang. Mau yang mana?
1: Jalan yang terbaik aja Kak.
0: Ku Cari Jalan Terbaik aja. Oke. Okay.
1: Iya. Oke okay, Kak, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ya, terima kasih ada Pak Adi di Kelam yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya untuk warga Kelam ya. Kayaknya udah pada pergi gawai ini ya. Oke, selanjutnya di belakang Pak Adi kita coba sapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Sri.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Kayaknya baru bangun tidur lah ini.
2: Belum lah.
0: Oh, belum.
2: Baru kan mau tidur.
0: Kirain kebangun gitu.
2: Soalnya baru pulang dari depan.

0: Alhamdulillah aman.
1: Aman ya.
0: Aman.
1: Aduh, hai. Oke.
0: Okay. Inilah kalau mau air tidak warna merah.
1: Dekatnya.
0: Air tawar kali Kak Astria.
1: Aduh, dekat sekali kalau ke situ.
0: Iya.
1: Udahlah panas, baru udah mandi dapat panas lagi.
0: Benar Kak Astria. Kadang kalau kita mau mandi pakai keran airnya panas.
1: Benar.
0: Mau ngambil air sembahyang pun panas. Aduh, hai bilang.
1: Biasa kan habis mandi sejuk segar. Ini habis mandi malah tambah gerah.
0: Iya benar Kak sih, kalau mau maghrib tuh mau ngambil mandi panas sekali rasa. Duduk di depan kipas angin tuh.
1: Aduh hai. Rindu dengan hujan ya Ibu Ros ya.
0: Iya, kemarin alhamdulillah adalah dikit-dikit kan.
1: Adalah dikit-dikit.
0: Iya, dapatlah air berapa ember banyak airnya.
1: Kak Asri enggak dapat pas kerja kayaknya.
0: Oh iya. Ibu Ros waktu itu di Pontianak, kakek lah yang nanggungnya.
1: Oh.
0: Kan di sini kan enggak minum air ledeng untuk masak aja. Minumnya air galon, beli air galon. Pas ada hujan bilang kakek ditadah lah hujan tuh, saya enggak bilang.
1: Lumayan.
0: Dapatlah dia berapa ember banyak lagi.
1: Okay, lagunya apa nih?
0: Hati ku sendang tadi apa?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tidak apa-apa lah, tak ingin sendirilah Kak Asri.
1: Betul.
0: Tidak ikut gawe dayak tapi penutupan.
1: Aduh, ini lagi jaga gawang ini.
0: Oh iya Kak. Sepi ya Kak Asri di rumah tuh, di kantor tuh.
1: Jaga gawang ya. Sini.
0: Mungkin Kak Elin yang pergi tuh.
1: Ah, Kak Elin gak tahu nih, mungkin lah.
0: Biasa rajin gak dia tuh?
1: Rajin Kak Elin tuh.
0: Ya itu aja Kak Astri ya.
1: Oke deh.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam juga, terima kasih. Ada Ibu Ros di Darah Juanti ya. Pengen sih gawai tapi gak bisa ya. Oke, ya kita bacakan aja beberapa komentar yang udah gabung di TikTok ya. Oke, Tiara, salam buat Eko dan Ajung yang lagi di pondok dari Am dan Telo di Aboy katanya. Oke. Ada Fetri, salam dari Binjai Kak. Oke, ada Rusmin, acara apa Kak? Ruang Rindu. Kemudian hai Bang In, salam dari Ruang Angkasa katanya. Oke, masih ada sapa malam masih, cuman ganti ininya aja, namanya aja gitu ya. Oke, menantu Sambo katanya. Ada lift di Petangkah? Ada banyak ya. Kemudian ada Bonifacius, halo kakak, salam kenal untuk semua pendengar. Oke, terima kasih. Ada Christina, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Dan ada siapa lagi kah ini? Terima kasih ya. Ada Rizky, Kak Christina dulu kayaknya ikut siaran juga ya di RRI Sintang. Mungkin ya, tapi ini ya Kak Asri nggak ketemu, kalaupun iya ya. Oke, Telin Putih, teman dari Ketunga, mau request lagu Kak. Apa tuh Burung Pun Ingat Pulang Kak. Kayaknya udah nggak bisa diputarkan lagi ini, soalnya mah waktu kita juga dikit lagi, bentar lagi selesai. Kemudian lagu yang belum diputarkan juga masih banyak banget ya. Oke. Okay. Kemudian Christina titip lagu sama Dewan Santosa katanya, Dewan Santosa Sintang sama Dewan Suyanto Tanjung. Terima kasih juga. Oke, request lagu Ebit GAD judulnya Berita Kepada Kawan. Mungkin kita bisa putarkan di lain kesempatan ya yang request, soalnya ini juga masih banyak lagu yang sudah di request namun belum diputar ya. Nanti pada ngamuk gitu ya. Enggak dong. Oke, malam Kak, ada S ya dari Lilis, salam dari Kerantanak Sepauk. Oke, terima kasih. Kemudian DPC Hanura Kapuas Hulu, salam kenal Kak dari DPC Hanura Kabupaten Kapuas Hulu. Oke, terima kasih, salam kenal juga. Ada Afarudin dari Ketunggu Hilir Kak katanya. Oke, kemudian ada Gona, salam dari Sambas Kak, rindu mau pulang Sintang. Wis, pulanglah ya, mumpung musim kemarau kan agak enak tuh ya jalan ya. Oke, MLD Saskadew hadir Kak, terima kasih ya. Salam sukses selalu ya. Oke, buat Santosa dari Nangamau. Oke, salam kenal untuk Nikon Kak Mo, siapa nih? Dwi Putri ini ya, dari Pontianak katanya. Oke.

Kak Irini, selamat malam Kak, salam dari Ketunggung Hilir, halo. Kemudian ada Javen, nggak ada nih, kita acaranya lagu Ruang Rindu soalnya ya. Oke, terima kasih ya yang sudah ini, salam dari Pontianak ya Kak Dwi Putri, halo, terima kasih. Kemudian juga Simoy, hai Kak, ada aku Bang Samad dari pensi katanya. Oke, ada nggak bisa pulang Kak, udah masuk sekolah. Oh gitu, semangat sekolahnya ya, biar nanti udah libur bisa pulang lagi. Oke, Raden Mas Bintoro katanya, selamat malam Keraton Dara Juanti hadir, terima kasih Dara Juanti. Alfandi, salam dari Alfandi dari Kecamatan Kayan Hilir, Desa Lengkong Bindu Kak. Oke, selamat malam semuanya, selamat malam Kak, salam dari Silat Hilir, ada Effendi Bambang ya. Terima kasih semuanya yang udah komen-komen di TikTok RRI Sintang yang belum sempat dibaca, mohon maaf ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Ada Antara Cinta dan Dusta ya dari Obi Mesak, nanti disusul dengan siapa nih? Hetikus Endang, Tak Ingin Sendiri. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kami akhiri sampai di sini. Selanjutnya di pukul 23 hingga 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan jazz musik untuk Anda.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami, dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya. Sintang malam ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1.

Harapan tinggallah harapan jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu bagus.

Pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Senin 3 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI

0: Ya, pendengar, pagi hari ini kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara ke ruang dengar Anda dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini pendengar Senin di awal pekan, juga di awal bulan, tanggal 3 Agustus 2026. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian program acara. Di antaranya Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita dari pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Dan 6.30 KDK kami hadirkan untuk Anda, dilanjutkan dengan warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 7.30 suara warga kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda. Kemudian pukul 8 hingga pukul 9 informasi-informasi aktual yang terjadi dari seluruh penjuru tanah air, dalam dan luar negeri, serta informasi dari dunia olahraga. Pukul 9 hingga pukul 10 kami hadirkan dalam program Halo RRI, menyapa Anda, mengajak Anda bergabung, memberikan ruang dan kesempatan bisa berpartisipasi, menyampaikan aduan ataupun keluhan yang terjadi di sekitar Anda. Baik, pagi ini pendengar sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang, juga live YouTube RRI Sintang. Jadi bukan hanya Anda dengarkan, tapi bisa langsung Anda tonton. Kita sapa dulu narasumber di pagi ini dalam program Mutiara Pagi Islam, ada Ustadz Marsidin Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana pagi ini cuaca kita panas ya, terasa masuk ke musim kemarau. Iya. Aktivitas tetap lancar ya, Tat?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Oke. Tema yang akan disampaikan pagi ini, disampaikan ke pendengar kita umat muslim dan seluruh pendengar tentunya, yaitu kebahagiaan dan kesederhanaan Islam. Betul ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kita akan dengarkan bersama hingga jelang pukul 6. Tapi sebelumnya kita dengarkan satu lagu dulu, Tad, ya.
1: Baik,
0: umat muslim dimanapun berada, selamat pagi dan selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda di awal pekan kali ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد الحمد لله الحمد لله رب العالمين segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat iman yang ada di dalam diri kita, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kesempatan untuk kembali menyambut pagi hari dalam keadaan yang penuh dengan harapan dan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat beliau yang selalu istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah rabbil alamin, para pendengar setiap program RRI pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian hadirin, ketakwaan adalah bekal terbaik dalam kehidupan kita di dunia sekaligus menjadi jalan menuju kebahagiaan di akhirat. Maka pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membuka hati, menenangkan pikiran dan menghadirkan niat yang begitu tulus agar setiap nasihat yang kita dengarkan menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ilmu melalui siaran ini sebagai wasilah bertambahnya keimanan kita, bertambahnya keluasan ilmu, bertambahnya keberkahan rezeki dan bertambahnya kemudahan segala urusan serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan beberapa untaian nasihat dengan tema kebahagiaan dan kesederhanaan dalam Islam. Semoga apa yang kita kaji bersama dapat menjadi pengingat bagi kita semua, bagi diri kita semua, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema ini sangat begitu penting karena hampir semua manusia mengejar yang namanya kebahagiaan. Sejak dia bangun tidur hingga tidur kembali, manusia bekerja dengan keras demi memperoleh kebahagiaan. Ada yang mengira kebahagiaan tersebut terletak pada banyaknya harta. Ada juga yang mencarinya melalui jabatan, melalui popularitas, rumah yang mewah, kendaraan yang begitu mahal, bahkan dengan ketenaran. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang memiliki semuanya tetapi hidupnya merasa gelisah. Sebaliknya, ada orang yang hidup begitu sederhana namun wajahnya selalu dipenuhi dengan senyuman, hatinya tenang, keluarganya harmonis, dan ibadahnya penuh dengan kekhusyuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak selalu bergantung kepada banyaknya harta saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu hanya banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini mengajarkan bahwa ukuran kebahagiaan bukanlah apa yang kita miliki, tetapi bagaimana keadaan hati kita. Maka hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati berasal dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Maka ayat ini menjadi jawaban atas berbagai kegelisahan manusia. Banyak orang yang mencari ketenangan melalui hiburan, perjalanan atau kemewahan. Semua itu boleh saja selama perkara itu halal, tetapi tidak akan mampu mengisi kekosongan hati apabila seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan sebaliknya. Orang yang rajin salat, membaca Al-Qur'an, berzikir, bersedekah dan bersyukur akan merasakan ketenangan yang tidak akan dapat dibeli dengan uang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kunci kebahagiaan itu adalah bersyukur. Seringkali kita ini lebih fokus kepada apa yang belum kita miliki daripada mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Padahal jika kita menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu bersyukur, maka aku pasti akan menambah nikmat kepadamu. Maka orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup, sedangkan orang yang kufur akan nikmat Allah akan selalu merasa kurang. Meskipun hartanya begitu melimpah, meskipun hartanya banyak, tapi dia tidak merasa, selalu merasa kurang. Karena apa? Karena dia kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri kita ini mengucapkan alhamdulillah di dalam setiap keadaan kita. Ketika diberi rezeki kita bersyukur. Ketika diberikan ujian kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal, yaitu beramal yang namanya sabar. Ketika sehat kita juga harus bersyukur. Ketika sakit kita juga harus bersyukur. Karena apa? Karena dosa-dosa yang sedang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sakit yang kita rasakan. Maka inilah cara pandang seorang mukmin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain bersyukur, Islam juga mengajarkan hidup yang sederhana. Kesederhanaan ini bukan berarti miskin. Kesederhanaan juga bukan berarti malas bekerja. Kesederhanaan adalah menggunakan nikmat Allah dengan bijaksana. Tidak berlebihan dalam menggunakan harta, tidak boros dalam menggunakan harta, serta tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka ayat ini mengajarkan bahwa dalam Islam adalah agama yang seimbang. Kita tidak boleh memiliki harta, tetapi jangan sampai diperbudak oleh harta. Kita boleh memakai pakaian yang bagus, tetapi jangan sampai untuk menyombongkan diri. Maka kita boleh juga memiliki rumah yang layak, tetapi jangan sampai melupakan. Jangan sampai melupakan fakir miskin yang ada di sekitar rumah kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah teladan yang terbesar dalam hidup sederhana. Padahal jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, beliau dapat hidup sebagai manusia yang terkaya. Namun beliau memilih hidup yang begitu sederhana, tidur di atas tikar, makan pun secukupnya, dan lebih banyak bersedekah daripada menumpuk harta. Maka dari sinilah kita belajar bahwa kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta saja, tetapi kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya harta itu menjadi salah satu kemuliaan, maka tentu Qarun adalah manusia yang paling mulia. Tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala jebloskan Allah Subhanahu wa taala kubur Qarun beserta dengan hartanya. Begitu juga jika seandainya kemuliaan itu diukur dengan jabatannya, maka tentu Fir'aunlah yang paling tinggi jabatannya. Maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia, Allah Subhanahu wa taala timpa dia dengan pasukannya dengan di Laut Merah sana. Nah, ini menjadi contoh bahwa harta, jabatan, apa yang kita punya tidak bisa menjadi tolak ukur menjadikan kemuliaan bagi kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 kiat bagaimana kita ini bisa meraih kebahagiaan dan kesederhanaan sejati di dalam Islam. Maka setiap manusia itu mendambakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Namun kebahagiaan sejati di dalam Islam bukan hanya diukur dari harta saja, begitu juga dengan jabatan atau kesenangan duniawi saja. Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketenangan hati yang diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladannya yang jelas tentang bagaimana hidup dengan bahagia, bagaimana hidup dengan sederhana, telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada 7 kiat kita ini bisa meraih kebahagiaan dan kesederhanaan dalam Islam. Yang pertama adalah dengan cara kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah kata kunci. Bersyukur adalah kunci utamanya daripada kebahagiaan. Dengan bersyukur ini, maka seseorang akan terus merasa cukup dan bahagia dengan apa yang dimilikinya. Tanpa terus mengerus, mengejar hal-hal duniawi yang tidak ada habisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami pasti akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku begitu sangat pedih. Maka rasa syukur ini membuat seseorang lebih tenang dan bahagia karena tidak merasa kekurangan. Sebagaimana Rasulullah sendiri adalah contoh terbaik dalam hidup yang penuh dengan bersyukur, meskipun beliau tidak hidup dalam kemewahan. Yang kedua, cara kita agar meraih kebahagiaan dan kesederhanaan dalam Islam adalah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau biasa disebut dengan ibadah yang konsisten. Maka menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan utama kita menuju kebahagiaan yang sejati. Salat dengan khusyuk, membaca Al-Qur'an dan berzikir akan membawa ketenangan batin di dalam diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innul qulub bidzikrillah, illa bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Maka ketika seseorang memiliki hubungan yang begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan lebih mampu menghadapi segala ujian kehidupan dengan tenang dan penuh dengan keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah bersikap sabar dan ikhlas. Maka hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan apa yang kita pikirkan. Ada kalanya seseorang itu mengalami ujian dan cobaan yang begitu berat. Namun Islam mengajarkan untuk selalu bersikap sabar dan ikhlas dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya itu baik baginya dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, maka itu baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu baik baginya. Maka sikap sabar dan ikhlas ini akan membuat hati kita lebih tenang, terhindar dari stres serta kecemasan berlebihan yang melanda di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita ini bisa berbuat baik dan menolong sesama. Maka Islam mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain saja, tetapi juga memberikan kebahagiaan dan ketenangan batin bagi dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka saat ini kita membantu orang lain dengan ikhlas, kita akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan harta. Maka hal ini juga memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan rasa empati dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima adalah dengan menjaga silaturrahim. Maka menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, menjaga hubungan yang baik dengan sahabat, menjaga hubungan baik dengan sesama muslim merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai kebahagiaan sejati dalam Islam. Silaturahmi memiliki banyak manfaat, termasuk memperpanjang umur, melapangkan rezeki, sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Maka tali silaturahim ini bukan hanya sekedar menjaga komunikasi saja, tetapi juga mempererat ikatan kasih sayang dan membangun lingkungan yang penuh dengan kebaikan. Dalam kehidupan yang modern pada saat ini, menjaga tali silaturahim bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti saling berkunjung, menghubungi kerabat, atau bahkan sekedar mengirimkan doa untuk mereka. Nah, dengan menjaga hubungan baik ini, seseorang akan terasa lebih bahagia karena memiliki dukungan dari orang-orang yang terdekatnya. Kemudian yang keenam adalah menjauhi maksiat dan dosa. Hati yang bersih adalah sumber kebahagiaan sejati. Sebaliknya, kemaksiatan dan dosa dapat menimbulkan kegelisahan serta menghilangkan keberkahan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'syatan dunka wa nasyruhu yawmal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Maka maksiat bukan hanya membuat hati kita menjadi gelisah, tetapi juga menjauhkan seseorang daripada ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, seorang muslim sangat dianjurkan untuk selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang bersih, seseorang akan lebih mudah merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kiat mendapatkan kebahagiaan dalam Islam adalah memiliki tujuan hidup yang jelas. Kehidupan yang tidak memiliki tujuan itu diibaratkan kapal yang berlayar tanpa arah. Nah, Islam mengajarkan agar setiap muslim memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencapai kebahagiaan di dunia serta di akhirat, berusaha hidup sederhana. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran ada di depan matanya. Namun barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka menentukan tujuan hidup yang jelas akan membantu seorang itu lebih fokus dalam menjalankan kehidupannya. Seorang muslim sebaiknya memiliki niat yang tulus dalam setiap aktivitasnya, baik dalam bekerja, beribadah, maupun berinteraksi dengan orang lain. Dengan begitu, setiap langkah yang kita ambil akan terasa lebih bermakna dan memberikan kebahagiaan sejati dan merasakan kesederhanaan yang begitu mendalam. Maka kisah inspiratif kebahagiaan dalam kesederhanaan Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menjalani kehidupan yang bahagia meskipun dalam kesederhanaan. Salah satu kisah yang menggambarkan hal ini adalah ketika seorang sahabat melihat Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang kasar sehingga membekas di punggungnya. Maka sahabat tersebut pun merasa sedih ketika melihat Rasulullah tidur di atas tikar yang kasar. Maka sahabat tadi bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin tidur di tempat yang lebih nyaman?" Namun Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Apa urusanku dengan dunia ini? Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. lalu pergi meninggalkannya. Maka kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung kepada kemewahan duniawi saja, tetapi pada ketenangan hati dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersyukur atas apa yang dimilikinya dan tidak pernah mengeluhkan sedikit pun terhadap kondisi hidupnya. Dengan menjalani hidup yang penuh syukur dan kesederhanaan ini, seseorang akan lebih mudah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan nasihat pada pagi hari ini adalah kunci kebahagiaan sejati dalam Islam, meraih kebahagiaan sejati dalam Islam bukanlah hanya tentang seberapa banyak harta yang kita dimiliki atau seberapa tinggi kedudukan seseorang. Kebahagiaan sejati berasal dari hati yang bersyukur, hubungan yang erat dengan Allah, serta menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari 7 kiat yang telah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan yang sejati dapat diperoleh dengan silaturahim, menjauhi berbagai maksiat, memiliki tujuan hidup yang jelas, kemudian serta meneladani Rasulullah SAW kesederhanaan dan rasa bersyukurnya. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah kita semua akan dapat meraih kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bijaksana dalam menggunakan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Para hadirin dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat muslim, di mana saja Anda mendengarkan siaran kami pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi Islam. Itu tadi penyampaian telah kita simak bersama, temanya kebahagiaan dan kesederhanaan dalam Islam, ya, bersama dengan Ustadz Marsidin Habibullah. Ini menarik sekali ya. Dan kita kalau berbicara tentang kebahagiaan dan kesederhanaan itu memang hampir diinginkan oleh setiap orang, ya, ya.
0: Betul.
1: Ingin hidup sederhana, ingin dalam kebahagiaan, begitu ya. Nah, tapi Ustadz, yang tentu menjadi permasalahan atau dinamika kehidupan dalam sehari-hari, bagaimana dengan orang yang lalai dengan perintah Allah, begitu ya? Bahkan dengan sesama begitu. Tetapi dia baru ingat Allah tatkala dia mendapatkan masalah, musibah begitu ya, atau boleh dikatakan bencana lah dalam hidup rumah tangganya. Nah, ingat tatkala dia merasa terpuruk, tetapi lupa ketika dia memiliki segalanya. Nah, seperti halnya Korun seperti yang Ustaz katakan tadi. Dan Korun-korun yang sekarang juga tidak kalah dengan korun yang sebenarnya gitu, kekejamannya, keserakahannya begitu ya, sehingga membuat dia lupa kewajiban, tanggung jawabnya, bagaimana cara dia mendapatkan hartanya dan kemana dia menggunakan. Ini bagaimana nih, Tad?
0: Jadi untuk orang-orang seperti ini yang dia ini lalai dalam perintah-perintah Allah sehingga tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, akhirnya melampiaskan ketenangannya melewati hiburan. Banyak orang-orang seperti itu. Maka tadi sudah kita bahas di dalam 7 kiat dalam meraih kebahagiaan, ketenangan dalam Islam itu. Di antara salah satunya adalah dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjauhi yang namanya maksiat. Cukup ini saja, memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian menjauhi yang namanya maksiat. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan susah mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Ketenangan dalam agama itu berbeda, berbeda dengan ketenangan yang secara duniawi yang kita lihat. Terkadang orang yang mabuk itu kadang kita tanya, apa sih manfaat daripada kamu itu minum-minum perkara, minum-minuman keras, mabuk seperti itu? Alasannya satu, mencari ketenangan. Kan seperti itu, mencari ketenangan. Bahkan na'udzubillah yang orang itu mengkonsumsi barang-barang yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, barang-barang yang dilarang dalam agama dikonsumsi, Nah, alasannya cuma satu, mencari ketenangan hati seperti itu. Karena apa? Karena alasan banyaknya masalah dalam rumah tangganya, ada masalah dengan tetangganya seperti itu, sehingga ketenangan tidak masuk ke dalam hatinya. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, nah, yang pertama yang harus langkah yang dia ambil adalah memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian menjauhi yang namanya maksiat. Ya, memang setiap manusia tidak pernah terlepas daripada kesalahan, tetapi di balik kesalahan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya taubat. Nah, kan seperti itu. 100 kali kita berbuat salah, maka 101 kalilah kita berbuat taubat. Maka orang-orang seperti ini harus perlu apa? Perlu mengupgrade dirinya. Harus diupgrade dirinya, harus diperbarui lagi dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia hidup di dunia ini yang sebentar saja bisa meraih ketenangan di dalam hatinya. Tidak semua orang itu bisa merasakan ketenangan dalam hatinya. Nah, contoh yang paling sering kita lakukan adalah ketika sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu kalau kita mau berusaha sholat yang khusyuk itu begitu susah. Kadang kita takbir Allahu Akbar, pikiran sudah kemana-mana. Kan seperti itu. Kita takbir Allahu Akbar, pikirannya yang kesana kesini, kerjaan, belum lagi hutang, belum lagi tagihan yang mana itu, segala macam. Maka para ulama mengatakan sholat itu kalau ingin khusyuk itu susah, bahkan tidak bisa. Tetapi bagaimana terus dari berawal kita itu berusaha khusyuk, maka nanti akan ada timbul, akan ada datang satu waktu di mana kita itu sholat itu merasakan ketenangan, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu. Maka dalam sholat itu yang sebentar akan begitu terasa tenang di dalam hati, maka akan ada rasa nanti seumur hidup pasti akan merasakan ketenangan di dalam sholat. Seperti itu. Jika apa? Jika dia terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah, kemudian menjauhi yang namanya maksiat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Kalau cerita Qarun itu, yang pertama memang kesalahan Qarun yang pertama adalah dia merasa bahwa harta yang dimilikinya itu adalah hasil jerih payah keringatnya sendiri. Inilah yang salah. Padahal kalau kita tahu ceritanya, kalau kita teliti, Qarun itu adalah muridnya seorang nabi. Qarun itu muridnya Nabi Musa alaihissalam. Kan tetapi dia ingkar terhadap nikmat Allah. Disuruh Nabi Musa untuk membayar zakat, tak mau. Apa tujuan engkau nyuruh saya bayar zakat? Sedangkan ini harta saya dapatkan dengan susah payah, dengan hasil keringat saya. Sampai seperti itu, maka Allah mendengar pernyataan Qarun, sikap Qarun seperti itu. Akhirnya Allah cabut ketenangan dalam hatinya, bahkan Allah tenggelamkan Qarun beserta dengan hartanya sekaligus. Maka tidak ada yang tersisa sedikit pun daripada hartanya Qarun. Maka itu tadi langkah pertama untuk orang-orang yang suka lalai, yang masih sering lalai dalam perintah-perintah Allah, supaya mendapatkan ketenangan yang sejati di dalam Islam. Yang pertama itu harus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Seperti itu.
1: Baik.
0: Memperbaiki hubungan dengan Allah, menjauhi maksiat. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Tad dan pendengar. Mungkin Anda ingin bergabung, kami berikan ruang dan kesempatan. Silakan melalui layanan telepon kami di 0565-27447, kemudian di WhatsApp 0857-500-4740. Hingga jelang pukul 6 ya, waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda dalam program Mutiara Pagi Islam. Itu tadi kalau kita berbicara tentang kesederhanaan ya, kesederhanaan dan kebahagiaan dalam Islam. Lalu yang berikutnya ini Tad, berkaitan dengan ketika kita ataupun ya kitalah ya, lebih gampang untuk menjadikan contoh. Ketika kita ingin berbuat kebaikan ini, Ustaz, kita pengen membantu orang gitu ya, pengen sedekah atau apa yang kita bisa. Ini niatnya udah jauh-jauh hari nih, andaikan saya punya nanti saya ingin begini. Tapi ketika kita sudah punya begitu ya, mencapai kecukupan atau nisab itu, kok kita kayaknya nanti aja deh, kesannya pending lagi gitu. Nah, ini apa sih yang mempengaruhi, dan bagaimana agar niat baik kita itu begitu ya, benar-benar terlaksana gini Tad. Karena banyak hanya orang berjanji, begitu ya. Betul. Nanti kalau aku punya, aku pengen. Tapi ketika dia udah punya, malah yang tidak dibutuhkan itu yang diutamakan, sehingga nazarnya tadi tidak terpenuhi. Gimana nih Tad?
0: Untuk kejadian-kejadian seperti ini memang perlu kita ketahui, niat dalam kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepada dia sebelum dia mengerjakan kebaikan tersebut. Berbeda dengan maksiat. Kalau kita ini niat berbuat maksiat, maka dari niat tersebut Allah Subhanahu wa taala hitung kita sebagai orang yang berdosa, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara yang kita ini sudah niat berbuat baik, niat bersedekah, niat infak, niat untuk memberikan harta kepada orang yang tidak mampu dari jauh-jauh hari. Nah, ketika kita sudah sampai pada waktunya kita memiliki harta tersebut, akan tetapi timbul dalam rasa, timbul dalam hati ini nanti saja. Dan seperti itu, akhirnya berbuat baik yang kita niatkan di jauh-jauh hari tersebut akhirnya terpending lagi. Nah, ini bagaimana cara mengatasi atau langkah-langkah supaya kita ini terhindar dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Maka yang pertama yang harus kita lakukan di dalam hati adalah menanamkan bahwa ini adalah kebaikan. Maka di dalam harta yang kita miliki ini terdapat rezekinya orang lain. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Begitu juga. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ini menanamkan rasa iba di dalam hati kita. Orang berzakat itu, orang berzakat, kenapa zakat yang hanya satu tahun sekali kita hanya mengeluarkan beras ukuran 3 kilo saja tidak mampu. Sebenarnya mampu, tapi banyak yang tidak mau mengeluarkan zakat itu. Kenapa? Yang pertama itu, dia tidak paham dengan konsep yang namanya sedekah, bahwa sedekah itu justru bukan mengurangi harta. Memang secara fisik saja, secara pandangan kita sedekah itu berkurang, harta kita berkurang, uang kita berkurang, beras kita berkurang, apapun yang kita sedekahkan akan berkurang, akan hilang. Tetapi pada hakikatnya itu akan bertambah, kan seperti itu. Itu akan bertambah, itulah yang akan menjadi ladang, akan menjadi isi di akhirat nanti. Maka harus kita pahami dengan yang namanya konsep bersedekah, konsep menginfakkan itu bagaimana, bahwa itu tidak mengurangi harta, akan tetapi itu menambah harta. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, perbuatan-perbuatan yang seperti ini harus kita hindari. Berbuat baik, ya berbuat baik. Yang permasalahannya itu adalah kita ini yang pertama tidak bisa mengendalikan hati, tidak bisa menahan hawa nafsu kita sendiri. Nah, inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita lewati. Langkah inilah yang harus kita upgrade, bagaimana kita ini paham dengan konsep yang namanya sedekah, berbuat baik, sehingga tidak adalah timbul perasaan di dalam hati kita itu nanti saja. Nanti. Ketika sudah punya harta, jangan seperti itu. Berbuat baik, disempurnakan. Sehingga apa? Sehingga di ujungnya juga terus berbuat baik, seperti itu. Maka ini adalah salah satu perkara yang memang sering terjadi. Orang itu dijanjikan dengan perbuatan-perbuatan baik, akan tetapi ketika sudah datang, ketika dia sudah punya hartanya, sudah punya barangnya, ingkar terhadap janjinya. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam itu menganjurkan kita niat berbuat baik, sempurnakan terus sampai menjadi amal jariah bagi kita.
1: Baik, umat muslim dimanapun anda berada, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Begitu, ketika kita ada langsung laksanakan. Apalagi kalau kita sudah memiliki janji dan niat. Karena janji merupakan hutang ya Tad,
0: betul.
1: Jadi harus dipenuhi. Jangan sampai nanti dituntut di hari akhir. Begitu ya. Baik, kemudian Bang Ustad, ini kan juga bagian dari kebahagiaan hidup begitu ya. Kebahagiaan hidup di dunia menuju akhirat. Ini berkaitan dengan pasangan nih Tad. Nah, ada juga pernah berdiskusi, bahkan juga sebagian masyarakat ingin bertanya ketika ada narasumber. Nah, pertanyaan begini Bang Ustad. ketika kita memiliki pasangan dalam hidup gitu ya, suami ataupun istri. Nah, kita kan ingin pasangan yang sakinah mawadah warahmah bahkan dari dunia sampai akhirat. Nah, bahkan ada yang mengatakan ada yang terjadi ketika pasangan sudah meninggal, dia rela untuk tidak mencari pasangan hidup lagi, untuk tidak mencari pendamping hidup lagi, dengan harapan nanti ketika di hari akhir di surganya Allah kumpul kembali bersama pasangannya di dunia. Nah, pertanyaannya ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita sudah di hari akhir, kita akan mendapatkan pasangan dengan bidadari-bidadari surga. Nah, pertanyaannya Tad, bagaimana dengan yang dikatakan tadi akan menjadi pasangan yang ketemu kembali di dunia dan di akhirat? Nah, apakah pasangan hidup kita ini akan menjadi pasangan kita di akhirat seperti apa dengan bidadari tadi? Bagaimana dengan dalil dan hadisnya nih Tad? Ini banyak ditanyakan oleh pendengar-pendengar kita, masyarakat-masyarakat kita, tentang pernyataan-pernyataan ulama yang begini. Gimana nih Tad?
0: Jadi ya, betul, pasangan kita yang saat ini di dunia itu akan menjadi bahkan pasangan kita ini yang sekarang ini, kalau kita hidup terus kita berdua dengan dia, sakinah mawaddah, beribadah sama-sama, bahkan dalam sebagian riwayat itu, dalam hadis sahih Bukhari itu, bahkan istri kita yang sekarang ini

0: besar. Nah, yaitu bahkan menjadi ratunya daripada bidadari. Pernyataan seperti ini betul. Nah, ini adalah salah satu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hambanya yang selalu melakukan perintah-perintahnya kemudian menjauhi segala larangan-larangannya. Pernyataan ini, pertanyaan ini betul. Nah, betul. Seluruh ulama menyatakan seperti itu, sepakat bahwa memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bidadari di dalam setiap kamar-kamar surga yang akan kita tempati nanti. Nah, sedangkan bidadari itu begitu mulia. Kerudungnya bidadari itu saja tidak akan bisa membayar dunia dan seisinya. Itu kerudungnya saja. Apalagi yang dipakaikan kerudungnya seperti itu. Itu kerudungnya saja mahalnya seperti itu. Apalagi bidadarinya. Begitu juga dengan air liurnya. Kalau seandainya air liurnya menetes saja ke laut, maka insya Allah niscaya seluruh dunia air laut akan menjadi manis, bahkan manisnya melebihi daripada madu. Seperti itu.
1: Luar biasa.
0: Nah, pernyataan seperti ini sangat betul. Seluruh ulama sepakat, bahkan istri kita yang sekarang akan menjadi ratu daripada bidadari. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita ini menjaga hubungan dengan istri kita. Jangan sampai na'udzubillah tsumma na'udzubillah kita punya masalah sedikit dengan istri, akhirnya sampai ke perceraian atau pisah. Jangan seperti itu. Nah, inilah yang akan menjadi masalah itu seperti ini. Memang dalam Islam perkara cerai itu diperbolehkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan perceraian. Diperbolehkan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Nah, jangan sampai kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Pernyataan seperti ini sekali lagi saya katakan betul. Kita akan diberikan hadiah Allah Subhanahu wa taala di setiap kamarnya itu 70 ribu bidadari, dan istri kita yang sekarang akan menjadi ratunya bidadari.
1: Masya Allah, ya, luar biasa itu. Terima kasih Tat. Jadi pendengar, pertanyaan-pertanyaan selama ini berkutat-kutat di benak pikiran sudah terjawab begitu ya. Sudah terjawab. Jangan sampai Anda bingung ya, atau mengganggu keyakinan Anda begitu. Terakhir Tat, sekaligus closing statement adalah kaitan dengan orang tua. Orang tua kan boleh dikatakan Tuhan dalam dunia begitu ya. Kita menghormatinya. Mau salah mau benar itulah orang tua. Tapi ini bukan permasalahan ya. Ini beda pendapat tentang pemahaman agama gitu. Nah, ketika kita sebagai anak, dulu kita kan masih dibimbing orang tua misalkan gitu ya. Ini ada kejadian ini. Dulu masih dibimbing orang tua, artinya pemahaman tentang agama masih terbatas begitu ya. Sehingga suatu ketika dia ini disekolahkan oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu, masuklah di salah satu tempat mengabdi begitu. Sehingga tumbuh kembang, mendapatkan ilmu yang mencukupi memahami tentang agama sesungguhnya. Nah, ketika sudah suatu saat pulang dengan orang tua kembali seperti biasa. Nah, dia melihat kedua orang tuanya jarang sholat gitu kan. Bahkan ketika diingatkan terkesan orang tuanya agak apa ya, gak enak hati atau boleh mengatakan jangan mentang-mentang udah punya ilmu kok orang tuanya begini. Nah, tapi di sisi lain anak ini bukan mengatakan sesuatu yang berlebihan. Artinya Pak, dulu sebelum saya bisa sholat Bapak menuntun saya. Saya belum mendapatkan ilmu, Bapak nyuruh saya menimba ilmu, mendapat. Nah, sekarang saya dapat yang saya pelajari sesuai keinginan Bapak. Saya juga menyampaikan ke Bapak, mungkin Bapak memahaminya ini begini, cuman menurut Ustaz, menurut guru saya seperti ini. Nah, sehingga terjadi cicok ini, orang tua tidak terima. Nah, sehingga ketika diajak, ayo mengingatkan ayah atau Bapak, kenapa sholat lima waktu yang wajib tapi kok ayah jarang sholat begitu. Nah, sehingga lebih memilih membuang waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang di waktu sholat pun tidak berhenti. Nah, tapi orang tua merasa apa ya, merasa dirinya apa ya, agak digurui anaknya gitu. Padahal anaknya bukan begitu maksudnya baik. Nah, ini agar hubungan baik dengan orang tua terkesan tidak renggang begitu ya, anak dan istrinya tetap baik. Ini gimana sih Tat, biar tidak ada yang apa ya, ketersinggungan begitu. Sekaligus closing statement 5 menit Ustaz.
0: Jadi kalau permasalahan-permasalahan ini sebenarnya relatif. Nah, bagaimana kita ini bisa menangani, kemudian bagaimana kita ini tetap memperlakukan orang

0: orang tua itu dengan wajar dan semestinya. Akan tetapi di dalam Islam, di dalam aturan Islam seperti ini, yang namanya kewajiban, mau itu anak dan orang tua, jika tidak mengerjakan, ia akan mendapatkan dosa. Nah, akan tetapi kita ini, tugas seorang anak apabila orang tua kita ini lalai dalam perintahnya, contoh dalam sholatnya saja, kita ambil contoh dalam sholatnya supaya singkat. Jika orang tua kita ini lalai dalam sholatnya, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengingatkan. Nah, bahkan mengingatkan itu adalah untuk orang yang paling terdekat dulu. Nah, jangan sampai orang tua kita ini yang telah memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, kita untuk mengabdi, tumbuh kembang seperti itu, akhirnya orang tua kita ini tidak juga sholat. Nah, jangan seperti itu. Maka yang harus kita pikirkan ini adalah anak. Bagaimana kita harus mengajak orang tua itu dengan cara yang begitu halus, dengan kata-kata yang begitu halus. Mungkin kalau zaman sekarang itu, kalau zaman sekarang mungkin memang orang tua yang diingatkan mungkin mereka merasa tergurui seperti itu. Nah, kalau dalam Islam itu ada cara supaya orang itu mudah gampang luluhnya, kemudian taat kepada kita, itu ada caranya. Nah, mungkin caranya adalah mungkin dengan seperti anak-anak kecil. Nah, mungkin dikatakan dihasut juga tidak dihasut, akan tetapi apa ya istilahnya, kita memberikan janji kepada orang tua. Nah, seperti itu. Kita memberikan janji kepada orang tua, kita memberikan arahan kepada orang tua, kemudian setelah itu pelan-pelan. Nah, ayah enggak apa-apa, ayah sholatnya sholat zuhur dulu enggak apa-apa. Nah, sholat asar dulu enggak apa-apa. Sholat subuh belum terbiasa bangun enggak apa-apa. Tapi diqadha seperti itu. Nah, tapi diqadha harus dikerjakan seperti itu walaupun tidak tepat waktu. Nah, ini mungkin terkesannya kita melalaikan, tetapi tidak. Tetapi kita ini melatih bagaimana orang tua itu bisa terbiasa dengan sholat. Mungkin kita dengan berbuat baik terus di hadapan orang tua, kita melakukan sholat-sholat sunnah di hadapan orang tua. Nah, kan seperti itu, kita melakukan mungkin perbuatan-perbuatan baik yang sekiranya terlihat dengan matanya, sehingga orang tua itu bisa sadar dengan perbuatan, oh ya Allah, anak saya saja sholat seperti itu. Saya sebagai orang tuanya kok tidak sholat. Nah, ini akan tergerak hati seperti ini. Nah, kan seperti itu. Mungkin dengan kita melakukan sholat sunnah, ayo sama-sama kita sholat sunnah ya. Ayo sama-sama kita pergi ke masjid, kita pergi ke surau sama-sama. Tidak mampu sholat subuh secara berjamaah, tidak apa-apa. Tidak mampu sholat berjamaah, kita sama-sama berjamaah di rumah. Nah, seperti itu. Emang ini terkesannya melalaikan sholat, tetapi tidak. Tetapi inilah pengaruh yang sangat kuat, bagaimana anak itu bisa melakukan amal kebaikan terlihat di mata orang tuanya seperti itu.
1: Masya Allah, baik, mengalah demi kemenangan, ya, begitu ya.
0: Mengalah demi kemenangan.
1: Baik, pendengar umat Muslim dimanapun Anda berada, dan juga Ustadz Marsidin Habibullah, terima kasih ilmu yang sangat bermanfaat pagi ini untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan, begitu ya. Hiduplah bahagia sederhana dalam Islam, begitu ya, agar kita tidak merasa memiliki harta dunia yang berlebihan, karena semuanya akan ditinggalkan ya, Tad, ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
3: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh, lek pahit itu.
5: Budi, kok usap rokok lagi?
6: Kenapa Tono?
5: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
6: Saya cuma usap rokok satu batang saja mau, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali, aduh. Zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
5: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
6: Apa?
5: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
6: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
7: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
8: Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kita memang daerah yang non-musim, artinya walaupun dibilang kemarau, tapi kita tuh masih ada curah hujan.
3: Mari jadikan gawai ini sebagai perekat tradisi mempererat persaudaraan.

0: Dari kawasan Jalan YC Pongurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 3 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Lahan sawah di Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang mengalami kekeringan. Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk tamu mancanegara. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Kepala Kepolisian Resor Sintang pengganti dari AKBP Sani Handitio kepada AKBP Budi Hartono Sutrisno, dan pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan acara kenal pamit Kapolres Sintang. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala pada kesempatan tersebut menyampaikan AKBP Sani Handitio dikenal sebagai orang yang suka membantu dan itu sangat menginspirasi. Bala menyatakan selama bertugas di Sintang ada beberapa peristiwa seperti penangkapan narkoba, masyarakat yang suka melakukan aksi dan demonstrasi. Bupati menyatakan Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno itu menyampaikan siap untuk melakukan berkolaborasi dan mendukung program pemerintah Kabupaten Sintang dan melayani masyarakat Kabupaten Sintang. Lahan sawah di Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang mengalami kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Petani di Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah meskipun beberapa kali terjadi turun hujan. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengatakan curah hujan yang pernah terjadi beberapa kali terakhir ini belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi, sumber air jauh dan terbatas sehingga curah hujan menjadi sumber utama tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh yang terancam gagal panen.
2: Terutama air, apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar. Tidak ada. Musim kering padi satu hektar. Tidak ada siram.
3: Kalau aliran air di situ ada enggak, Pak?
2: 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
3: Terancam gagal
2: panen.
1: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan memang terjadi kurangnya jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang sampai dengan September 2026. Kepala BMKG Sintang Darmawan Wahyu Adi menyampaikan agar para petani dapat menyesuaikan pola tanam, varietas dan jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air.
4: Kita menyikapi jumlah curah hujan yang kurang, jadi pertama kita manajemen air ya untuk masyarakat, ya. Kemudian untuk para petani juga harus menyesuaikan pola tanam, varietas maupun jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air ya. Ini sementara saat ini sudah mulai ada titik-titik hujan, cuman ya masih sporadis dan tidak merata. Artinya kita memang daerah yang non musim, artinya walaupun dibilang kemarau tapi kita tuh masih ada curah hujan gitu. Jadi kita tuh enggak masuk musim kemarau, artinya kita dalam sepanjang tahun itu ada curah hujan, cuman konsentrasinya akan sedikit berkurang di bulan Juli sampai September ini. Jadi itu yang perlu kita waspadai.
1: Darmawan juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG sebagai acuan dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan pertanian. Informasi cuaca yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat membantu petani mengurangi risiko kerugian akibat kondisi cuaca yang tidak menentu selama musim kemarau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Personel Polsek Kayan Hilir melaksanakan kegiatan pelatihan pasukan pengibar bendera atau Paskibraka tingkat Kecamatan Kayan Hilir dalam rangka persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di lapangan terbuka Kecamatan Kayan Hilir dengan melibatkan para siswa-siswi terpilih dari beberapa sekolah. Kapolsek Kayan Hilir AKP Nikodelis Deko menyampaikan dalam pelatihan tersebut, personil memberikan materi dasar baris berbaris atau PBB, kedisiplinan serta kekompakan tim kepada para peserta. Kapolsek menuturkan pelatihan ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kapolsek pada kesempatan tersebut menyatakan, dan berharap melalui latihan ini, para anggota Paskibraka Kecamatan Kayan Hilir dapat menjalankan tugasnya dengan baik saat upacara pengibaran bendera pada peringatan HUT RI ke-81.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Komitmen TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui pelaksanaan karya bakti skala besar yang digelar serentak di 3 wilayah jajaran Kodam 12 Tanjung Pura. Salah satunya pembangunan sumur bor yang dilaksanakan oleh Kodim 1205 Sintang. Dandim 1205 Sintang Letkol Infantri Anggit Wicaksono menyampaikan pembangunan sumur bor tersebut sebagai sarana penyediaan air bersih yang diharapkan mampu menjadi solusi atas kebutuhan dasar masyarakat. Melalui program ini, pendengar, Kodim 1205 Sintang turut mengambil peran aktif dalam menghadirkan manfaat nyata bagi warga serta menjadi wujud nyata, yaitu kemenanggulangan TNI dengan rakyat. Ia menjelaskan karya bakti skala besar meliputi pembangunan 16 titik sumur bor, 7 titik jembatan, rehabilitasi 1 unit sekolah, kemudian pembangunan 7 unit MCK, rehabilitasi 2 unit rumah ibadah, rehabilitasi 2 unit rumah singgah, beserta yaitu perbaikan 25 unit rumah tidak layak huni. Pekan Gawai Daya atau PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi perayaan budaya masyarakat Dayak, tetapi juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk tamu mancanegara. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi perayaan budaya masyarakat Dayak, tetapi juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai mampu mempererat persatuan dan kebersamaan antar warga di Kabupaten Sintang. Perhelatan budaya tahunan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 itu menghadirkan beragam kegiatan mulai dari perlombaan seni dan budaya, pameran, hiburan hingga atraksi tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan, Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang merupakan momentum penting untuk menjaga sekaligus memperkenalkan warisan budaya Dayak kepada masyarakat luas, tidak terkecuali generasi muda. Fauzi berharap Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang dapat menjadi ruang yang mempererat hubungan antar masyarakat tanpa memandang latar belakang.
7: Kami mensupport apa yang dilakukan Kabupaten terhadap Pekan Gawai Dayak ke-13 ini. Mari jadikan gawai ini sebagai perekat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera dan berkelanjutan.
6: Tidak hanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat lokal, kemeriahan Pekan Gawai Dayak tahun 2026 juga menarik perhatian tamu mancanegara. Salah satunya adalah rombongan masyarakat Dayak dari Sarawak, Malaysia yang sengaja datang untuk merasakan langsung suasana gawai di Kabupaten Sintang. Salah seorang pengunjung asal Pakan Sarike, Sarawak, Andrew mengaku terkesan dengan penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak di Sintang. Meski baru pertama kali berkunjung, ia merasa memiliki kedekatan emosional karena berasal dari suku Dayak Iban. Andrew menjelaskan, ia datang bersama rombongan yang berjumlah 28 orang dari Miri Sarawak. Ia melihat semangat pelestarian budaya tetap hidup di kedua wilayah yang memiliki akar budaya yang sama. Bagi Andrew, kunjungan tersebut bukan sekedar perjalanan wisata, melainkan juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan sesama masyarakat Dayak yang dipisahkan oleh batas negara.
8: Pertama kali, dulu saya pencana ada, memang saya berasal dari Sarawak. Jalan-jalan lah.
9: Ke Sintang ini berapa rombongan, Pak?
8: Orang. 28 orang.
9: Kalau di sana juga ada gawai Dayak?
8: Ada. Sama juga. Pertama di sini juga lah, budaya sama aja. Meriah juga, tidak ada masalah, memang meriah lah.
6: Kehadiran tamu dari Sarawak menjadi bukti Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tidak hanya memiliki nilai budaya bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi daya tarik lintas negara. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Beralih ke informasi dunia olahraga. Dua tim futsal MTSN Negeri 1 Sintang berhasil mengukir prestasi dalam Open Turnamen Futsal Competition 2026 Galatikos Futsal Series 5 tingkat SMP MTS Kabupaten Sintang. Pada ajang bergengsi tersebut, tim futsal yaitu Falsa Rebon sukses meraih juara 2, sedangkan tim Kamsa 48 berhasil meraih juara 4. Setelah melewati rangkaian pertandingan, yaitu rangkaian pertandingan yang berlangsung sengit dan kompetitif. Kepala MTSN Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian yang diraih oleh tim futsal tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta yaitu pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh para pelatih. Dan peringatan informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Senin 3 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: banget nih. Sepanjang jalan udah terpasang bendera merah putih. Tapi kok ada yang aneh ya? Kenapa ibu itu pasang bendera yang udah lusuh dan udah sobek? Maaf bu, warna benderanya udah lusuh dan udah pada sobek. Masih dipasang bu?
1: Iya, gak apa-apa kan. Ini kan bukti kecintaan kita, merayakan hari kemerdekaan kita. Betul toh?
0: Iya bu, tapi bendera yang warnanya udah pudar dan juga sobek itu dilarang untuk dipasangkan. Gak boleh bu. Dan itu dilarang oleh undang-undang negara kita loh bu. Nih, saya kasih ibu bendera yang baru.
1: Wah, terima kasih Ana. Saya akan pasang bendera yang baru ini. Warna yang terang dan gak sobek lagi. Waduh, sungguh senang sekali. Terima kasih Ana.

0: Baik pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat sesaat lagi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda dan selamat menjalankan seluruh rangkaian aktivitas. Jangan lupa untuk mengibarkan bendera merah putih ya pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita sudah dianjurkan untuk memasang bendera merah putih sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Dan ini bentuk penghormatan kita kepada bangsa dan negara, kepada para pahlawan yang telah berjuang membela tanah air kita, menegakkan kemerdekaan. Dan bukti dari mereka adalah kita sendiri yang menikmati hidup dengan penuh kebebasan ya di bawah undang-undang. Dan ini semua adalah jerih payah dari para pejuang yang telah gugur mendahului kita.
1: Bulan Agustus udah tiba. Pasang bendera yuk.
2: Yoi, aku ambil benderaku dulu ya.
1: Nah, udah selesai nih pasang benderanya.
2: Waduh, pasang benderanya kok terbalik bro.
1: Terbalik gimana? Kan udah benar. Kalau merah itu ke bawah, putih itu ke atas bro.
2: Salah bro, yang benar itu merah di atas, putih di bawah. Kalau merah di bawah, putih di atas, itu bendera negara lain bro.
1: Oh iya ya, terima kasih ya bro udah ngingatin.

0: Baik, pendengar, kami menuju rekan kami di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita menuju Andre yang ada di RRI Pontianak selaku host kita pagi ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata...
2: Nah, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita merapat bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Dan langsung saja di pagi hari ini pendengar, kami juga informasikan bahwa Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Kemudian Anda juga bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami update di pagi hari ini terkait dengan informasi terkini di daerah masing-masing, baik itu kondisi cuaca maupun lalu lintas, serta nanti kami akan hadirkan informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar. Langsung saja, Andre sapa rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
5: Selamat pagi.
0: Baik, Andre sapa di pagi hari ini dari Sintang terlebih dahulu bersama dengan Riko. Selamat pagi Riko.
5: Selamat pagi Andre dan kawan-kawan semuanya. Pagi ini Sintang menuju cerah ya, cerah tapi berawan gitu. Kemudian pantauan lalu lintas cukup ramai lancar melintasi Jalan Jecio Pangurai. Buat Isma tercantik sendiri, lebih semangat ya pagi ini. Andre kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk gambaran dari Sintang di awal di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Entikong dulu bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
6: Iya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau pagi hari ini di wilayah perbatasan tampak masih berawan ya lebih tepatnya. Dan sinar matahari juga bersinar, kayaknya pelan-pelan otw cerah nih. Dan juga masih terlihat ya kabut-kabut asap di wilayah perbatasan ini, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma yang katanya Riko ini cantik sendiri di pagi hari ini ya.
5: Oke.
0: Baik, selamat pagi Isma.
7: Ya, selamat pagi Andre teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau di pagi hari ini sudah menuju cerah juga Andre.
0: Oke, baik. Dan sekali lagi terima kasih Isma untuk gambaran dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
8: Halo, selamat pagi Andre. Pagi hari ini di Sambas juga kurang lebih sama, mendung menuju cerah karena ini masuk hari ketiga Kabupaten Sambas diguyur hujan rekan Andre. Tapi walaupun begitu, kemarin malam bulannya masih merah karena masih seperti masih ada asap ya walaupun sudah 3 hari hujan di Kabupaten Sambas Andre.
0: Oke, semoga ini terus diguyur tapi dengan intensitas yang cukup tentunya ya, supaya ini api segera padam juga di beberapa wilayah yang mungkin masih mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri di pagi hari ini terpantau langitnya cerah berawan, mungkin mirip-mirip sama di daerah lainnya. Dan juga memang sempat ada beberapa waktu hujan tapi tidak deras ya untuk di wilayah kota Pontianak ini rekan-rekan, hanya hujan lewat saja. Dan itu dia mungkin update untuk di pagi hari ini. Untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman terpantau masih cukup lengang untuk di pagi hari ini rekan-rekan semuanya. Baik, kita update untuk informasi pertama di pagi hari ini. Untuk informasi sorotan kita ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan BPBD deteksi 1340 titik panas di Sanggau. Seperti apa informasinya Isma, silakan.
7: Ya, baik rekan Andre dan juga peringat terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau mencatat sebanyak 1.340 titik panas atau hotspot tersebar di 15 kecamatan. Meski beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Sanggau diguyur hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menjadi perhatian serius. Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Sanggau, Sigit Purnomo, mengatakan data BPBD menunjukkan titik panas tersebut terbagi dalam kategori rendah, sedang, dan juga tinggi. Sebaran hotspot yang cukup tinggi menjadi indikator perlunya kewaspadaan seluruh pihak terhadap potensi karhutla di musim kemarau. Selain itu, Sigit juga mengatakan saat ini BPBD Sanggau masih fokus melakukan penanganan terhadap sejumlah kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Kapuas dan juga wilayah sekitar di Kota Sanggau, yang mana sejumlah titik kebakaran yang sempat muncul dalam beberapa hari terakhir telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Sigit juga menegaskan sebagian kasus karhutla yang terjadi tidak hanya disebabkan faktor kesengajaan, tetapi juga kelalaian masyarakat saat melakukan aktivitas pembakaran. Salah satu kejadian di Mensarang bermula dari pembakaran sampah untuk mengusir kelulut yang kemudian tidak terkendali hingga merambat ke lahan sawit dan memerlukan penanganan petugas gabungan dari BPBD, Damkar, Kepolisian, dan juga TNI. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Ntikong. Kita akan simak informasi terkait dengan edukasi damkar tingkatkan kesiapsiagaan generasi muda. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
6: Oke, rekan Andre, informasi dari Ntikong ini masih seputar bermain api juga ya. Edukasi pencegahan kebakaran yang digelar Damkar Kabupaten Sanggau mendapat respon positif dari kalangan generasi muda. Salah seorang warga Sanggau, Cahaya Apriliani, menilai kegiatan tersebut mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai langkah awal penanganan kebakaran dan kebocoran tabung gas. Andre dan juga rekan-rekan, sebelum mengikuti edukasi, ia mengaku belum memahami langkah yang tepat saat menghadapi kebakaran. Setelah mendapatkan materi dan simulasi, pihaknya merasa lebih siap dan tidak mudah panik ketika menghadapi situasi darurat. Cahaya juga mengaku, materi seperti ini belum pernah diperoleh selama menempuh pendidikan di sekolah. Karena itu, edukasi dari Damkar dinilai menjadi bekal penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Ntikong. Dan kita juga akan simak informasi berikutnya di pagi hari ini dari Sambas. Terkait dengan Sambas masuk daftar pembangunan sekolah nasional terintegrasi, Kemendikdasmen percepat pemerataan pendidikan. Seperti apa informasinya, Wahyu, silakan.
8: Baik, rekan Andre, Kabupaten Sambas menjadi salah satu dari 16 daerah yang memang sudah resmi mendatangani naskah perjanjian hibah daerah ataupun NPHD dan berita acara serah terima BAST tanah untuk pembangunan sekolah nasional terintegrasi. Nah, ini pendatangannya sudah difasilitasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ataupun Kemendikdasmen. Ini menjadi langkah awal tentunya mempercepat pemerataan akses pendidikan bermutu di daerah termasuk di wilayah perbatasan. Walaupun informasi ini sudah diturunkan di media-media Kabupaten Sambas, tapi pribadi saya belum tahu ini maksudnya nantinya pembangunannya di titik mana, kemudian di kecamatan apa. Tapi yang jelas penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti bersama dengan kepala daerah dari 16 kabupaten kota yang telah menuntaskan kesiapan lahan, baik itu 16 kota yang lain, dan Kabupaten Sambas menjadi salah satu daerah yang telah memenuhi tahapan tersebut sehingga nantinya sudah akan dilanjutkan ke proses pembangunan. Tentu tujuannya adalah untuk pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Sambas, karena memang dari 16 daerah yang sudah mendatangani itu rata-rata memang dari luar Kalimantan ya. Kalau misalnya saya lihat ini ada dari Sumatera Tengah, Buton, kemudian Sigi, Gayo, Lues, Aceh, kemudian Tulang Bawang, Kota Probolinggo, dan 16 kota yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar karena sesuai dengan informasi yang kami terima nantinya akan dibangun SMP dan juga SMA di tanah yang sudah dihibahkan ini, rekan Anda, sebagai tadi pemerataan pendidikan terutama di daerah perbatasan, Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser lagi untuk informasi berikutnya. Kita ke Sintang ya, kita akan simak juga informasi terkait dengan Bupati Sintang tinjau kondisi pasokan air bersih. Silakan Riko.
5: Baik, terima kasih Andre dan juga pendengar. Betul sekali, kena memasuki musim kemarau terjadi di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Sintang memang menjadi polemik yang harus dicarikan solusinya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sintang sendiri merespon cepat tentang kondisi, yaitu Surutnya debit air sungai, yaitu Sungai Melawi, yang berdampak pada pasokan air bersih bagi masyarakat Sintang. Kegiatan peninjauan ini peninggal dilakukan pada Jumat 31 Juli 2026. Bupati Sintang turun secara langsung untuk meninjau lokasi operasional dan juga yaitu pengambilan air milik perusahaan daerah air minum guna memastikan ketersediaan suplai air tetap terjaga meskipun di musim kemarau. Dan dalam peninjauan tersebut, Bupati Sintang sendiri didampingi oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah termasuk juga camat hingga lurah setempat, dan dirinya menyatakan bahwa langkah taktis yang sedang dilakukan yaitu meliputi pengerukan dasar sungai agar mesin pompa ini dapat terus beroperasi secara maksimal guna memberikan suplai dan pelayanan air bersih bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Dan lebih lanjut dirinya juga meminta dukungan kepada rekan-rekan media untuk bisa membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika nanti terjadi penyuplaian air tidak maksimal seperti biasanya, mungkin ada gangguan. Inilah masalahnya, karena debit air yang sudah mengecil karena kemarau yang terjadi saat ini. Dan dirinya juga mengapresiasi langkah cepat dari pihak terkait yang sudah bekerja keras untuk memberikan pelayanan tetap prima bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kita berharap meskipun kemarau terjadi, namun curah hujan jangan sampai habis, artinya relatif seperti beberapa hari yang lalu ketika sudah 7 hari berturut-turut kemarau ada hujan, dan ini akan bisa mentralisir dan memberikan pelayanan prima bagi PDAM Sintang untuk menyuplai air kebutuhan masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kembali ke Anda, Andre.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan masih berbicara tentang air, kalau di sini pemerintah Kota Pontianak terus mendorong kepedulian lingkungan melalui program Adiwiyata di sekolah-sekolah. Jadi melalui Dinas Lingkungan Hidup, program ini diarahkan untuk membentuk sekolah berwawasan lingkungan dengan fokus pada pengelolaan sampah, penghijauan, kemudian bank sampah mini, serta edukasi lingkungan kepada peserta didik sejak usia dini. Dan di sini menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, yang mengatakan bahwa program Adiwiyata ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan yang dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari hingga lingkungan keluarganya. Dan selain edukasi melalui sekolah, DLH Kota Pontianak juga mengembangkan gerakan pemanfaatan ekoenzim untuk memperbaiki kualitas badan air. Dan dari hasil pemantauan juga menunjukkan bahwa penggunaan ekoenzim ini mampu untuk menurunkan tingkat keruhan air atau kekeruhan air itu berkurang hingga 2 sampai dengan 30% gitu ya. Itu juga mengurangi jumlah bakteri dan serta mengurangi bau pada saluran air. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini untuk Anda pendengar dan juga rekan-rekan. Nanti akan kami sambung kembali dengan informasi lainnya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
9: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
10: Iya lo, kusemua. Just me though.
9: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
11: berjuang. Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam garlic nek TikTok ya.
10: Sama-sama.
12: Bunda, jangan main TikTok tarui.
13: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
12: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
13: Eh, elok-elok buang, banyak panipu.
12: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
14: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
15: RRI Digital saja, tuh.

ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online.

0: dengan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggoda, juga Intikong. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Kali ini kita beranjak lagi ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan stok vaksin rabies habis. Warga Sanggau diminta waspada. Seperti apa informasinya, Isma? Silakan.
1: Ya, baik. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Ambius Anton, menyebut stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini telah habis. Di tengah keterbatasan vaksin, masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Yang mana Ambius Anton juga mengatakan pada tahun ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies. Yang mana jumlah tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan juga kera yang menjadi sasaran vaksinasi. Dan berdasarkan data di Sbunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 ekor. Kondisi tersebut membuat cakupan vaksinasi yang dilakukan saat ini belum mampu mencapai target ideal untuk menekan risiko penyebaran rabies. Selain itu, Anton juga berharap pada APBD perubahan tahun 2026 tersedia tambahan anggaran untuk pengadaan vaksin rabies meski jumlahnya kemungkinan tidak terlalu besar. Selain itu, edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan guna meningkatkan kesadaran tentang pencegahan dan juga pengendalian rabies di lingkungan masing-masing. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser lagi, kita ke Intikong. Kita juga akan simak informasi lainnya terkait dengan Wakil Bupati Sanggau ajak mahasiswa UT tingkatkan kompetensi diri. Seperti apa informasi Faisal, silakan.
2: Oke, Andre dan juga rekan-rekan, benar sekali, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengajak mahasiswa baru Universitas Terbuka Pontianak di Sanggau memanfaatkan kesempatan belajar untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Menurutnya, pendidikan tinggi harus dimanfaatkan sebagai bekal membangun karakter dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Andre dan juga rekan-rekan, Susana mengatakan pendidikan merupakan pondasi penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, ia menyambut baik kehadiran Universitas Terbuka melalui Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT Kapuas yang memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dengan sistem pembelajaran yang fleksibel. Ia menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu komitmen pemerintah Kabupaten Sanggau melalui visi Sanggau Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan. Menurutnya, komitmen tersebut juga sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Intikong. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan komunitas film Sambas. Ini adakan nobar film karya Sambas sekaligus workshop untuk sineas perbatasan. Seperti apa informasinya? Wahyu, silakan. Ya, Wahyu.
3: Baik, rekan Andre.
0: Ya, silakan Wahyu.
3: Baik, beberapa hari yang lalu komunitas-komunitas film yang ada di Kabupaten Sambas baru saja melakukan workshop sekaligus nonton bareng karya hasil anak Sambas dan sekitarnya yang ditayangkan di salah satu kafe di Kabupaten Sambas dengan tema acara Cinema Helix katanya. Di dalam acara tersebut tentunya juga diadakan workshop bersama dengan penulis, sutradara, serta produser asal Kabupaten itu, yaitu penulis, sutradara, dan produser Mas Subi, dan juga dari kota Pontianak, Haris Supiandi. Dalam talkshow tersebut, mereka menyampaikan bahwa lahir sebagai sinias dari perbatasan tentunya menguntungkan karena dapat langsung melihat isu-isu perbatasan. Namun, yang menjadi catatan adalah jangan sampai isu-isu di perbatasan hanya menjadi titik eksploitasi. Kalau bisa, atau yang sedang mereka harapkan, karya-karya yang hadir dari daerah perbatasan itu memberikan feedback juga terhadap isu yang diangkat, jadi tidak hanya dieksploitasi isunya, karena memang sebagian besar untuk masyarakat yang berada di daerah perbatasan biasanya persutingan film itu jangankan untuk mendapat feedback dari isunya, kadang karyanya saja mereka itu tidak dapat menontonnya. Itu yang kemudian pesan

0: disampaikan oleh narasumber pada malam tersebut. Yang hadir adalah dosen, kemudian komunitas film komunitas film mahasiswa, dan banyak lagi anak muda yang mulai tertarik dengan isu perfilman di perbatasan, rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, dan semoga sukses terus untuk sinias yang ada di sana ya Wahyu ya. Oke, baik, dan kita lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya. Kita ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan kenal pamit Kapolres Kapuas Hulu, Bupati tekankan sinergi pembangunan daerah. Seperti apa informasinya Riko, silakan.
2: Iya, dari Kapuas Hulu kita menyoroti tentang Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian ini menghadiri secara langsung yaitu kegiatan kenal pamit Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Kapuas Hulu yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati. Kegiatan berlangsung pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini peringat memang menjadi momentum serah terima kepemimpinan dari AKBP Roberto Aprianto Uda kepada AKBP Wisnu Pradana Putra. Dan acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu juga, lalu ada unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah. Dan dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Dian sendiri menyampaikan bahwa apresiasi dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Roberto Aprianto Uda beserta istri atas dedikasinya selama mengemban tugas di Kabupaten Kapuas Hulu, Bumi Uncak Kapuas. Dan dirinya juga berharap dengan Kapolres yang baru untuk bisa bekerja sama untuk membangun dan memberikan kenyamanan bagi Kabupaten Kapuas Hulu, saling berkoordinasi, dan seperti slogan yang kita ketahui bersama bahwa polisi ini mengayomi, memberikan rasa tenang, kenyamanan bagi masyarakat Kapuas Hulu. Dan dalam hal tersebut kepada Kapolres Kapuas Hulu yang baru, dirinya menyatakan selamat datang dan selamat bertugas di tempat yang baru, bisa bekerja sama yang baik, sinergisitas untuk menjaga keamanan dan ketenangan, bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, Forkopimda dan juga TNI guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Setiap pemimpin memang selalu berganti dan ini menjadi hal yang wajar bagi penyegaran di institusi kepolisian. Andre, kembali ke Anda.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Riko untuk informasi dari Sintang, dan itu juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di pagi hari ini, pendengar. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini. Dan untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih untuk Isma yang ada di Sanggau.
3: Baik, terima kasih Andre.
1: Terima kasih untuk Wahyu yang ada di Sambas.
0: Terima kasih kembali Andre.
1: Faisal yang ada di Antikong, terima kasih.
4: Ya, terima kasih rekan Andre dan
1: tetap. Ya, baik. Dan juga untuk Riko yang ada di Sintang, terima kasih.
2: Ya, Andre dan kawan-kawan, terima kasih. Satu pesan, jangan lupa pasang bendera merah putih, karena udah bulan Agustus ya. Jadi wajib bagi kita sebagai warga negara Indonesia.
1: Betul sekali. Di studio RRI Pro 1 sudah kelihatan di belakangnya.
2: Betul.
1: Ini juga di sekitarannya juga udah ada.
2: Udah terpasang ya. Sama, di RRI Sintang juga sudah terpasang semuanya nuansa merah putih. Di jalan-jalan protokol juga sudah mulai nih, Andre.
1: Oke deh, baik, pokoknya sampai dengan nanti akhir bulan Agustus kita kalau bisa sampai seterusnya gitu ya.
2: Yes.
1: Tetap dipasang ya. Oke. Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih banyak sekali lagi. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan informasi kami di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri kabar dari Kalbar Edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur